RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jiwa semangat kemerdekaan Indonesia diraih lewat darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan. Menjiwai semangat kemerdekaan adalah cara kita menghargai dan menghormati perjuangan mereka. Bukan hanya lewat seremoni, tapi dengan meneruskan semangat juangnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena cinta tanah air harus diwujudkan, bukan hanya dikatakan. Semangat kemerdekaan membangkitkan nasionalisme dan cinta tanah air. Tanpa semangat itu, kita mudah apatis, mudah terpecah, dan lupa bahwa negeri ini milik bersama yang harus dijaga dan dibangun. Karena kita masih harus berjuang di masa kini. Perjuangan kita hari ini adalah melawan kemiskinan, menjaga persatuan di tengah perbedaan, memberantas korupsi, dan membangun bangsa lewat pendidikan, budaya, dan kerja keras. Semangat kemerdekaan menumbuhkan tanggung jawab moral dan sosial untuk terus memperbaiki diri dan lingkungan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Iya, Cituan dan Puan masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia 17 Agustus 2026 yang ke-81. Dan ini beberapa titik melaksanakan upacara bendera, detik-detik proklamasi yang dilaksanakan. Dan tentunya tetap semangat yang melaksanakan upacara bendera saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ian Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Ya, hingga saat ini pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan, di mana di hari ini upacara kemerdekaan dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dilaksanakan pada hari ini ya, Senin 2026, di mana peringatan tersebut akan menjadi momen bagi masyarakat untuk bagaimana mengenang kembali perjuangan para pahlawan sekaligus merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi instansi-instansi juga, Cituan dan Puan, pemerintah maupun lembaga lainnya itu melaksanakan upacara juga mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap bulan Agustus, kita pasang bendera.
2: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
1: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
2: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
1: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
2: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
1: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang, dan bangga kepada

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

puji Tuhan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Tuan dan Puan, informasi kali ini kami hadirkan persiapan dan upacara kemerdekaan dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-21 Republik Indonesia di 17 Agustus 2026 berlangsung di Istana Merdeka. Selain itu, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dipusatkan di halaman Istana Merdeka dengan Presiden Republik Indonesia bertindak sebagai inspektur upacara. Selain itu, Cetuan dan Puan, pada 17 Agustus 2026 pukul 10.17 dan 11.17 waktu Indonesia Tengah dan 12.17 waktu Indonesia Timur hingga pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, segenap masyarakat di seluruh Indonesia dihimbau untuk menghentikan aktivitasnya sejenak dengan ketentuan sebagai berikut. Berdiri dengan tegak saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok daerah. Pengecailan diberikan bagi aktivitas yang apabila dihentikan berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

INC Tuan dan Puan, dalam nuansa kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa kegiatan perlombaan-perlombaan selalu dilakukan di desa-desa, di kelurahan, di perumahan. Nah, ini menjadi sesuatu penyemangat untuk kita bahwa ke 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah semangat-semangat kita untuk bagaimana terus bangkit, terus semangat dengan situasi teknologi dan situasi ekonomi saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Ya, Anci, Tuan dan Puan, biasanya rutinitas 17 Agustus setelah upacara beberapa kelurahan, desa, ya, kompleks perumahan itu melaksanakan lomba-lomba yang bagaimana memeriahkan 17 Agustus HUT Republik Indonesia di 81/2026, di mana lomba-lomba untuk bagaimana menyenangkan penerus-penerus bangsa seperti makan kerupuk, lomba kelereng, lompat karung, tarik tambang, panjat pinang. Nah, ini adalah lomba-lomba yang membuat semangat-semangat regenerasi tetap ada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, kakak?
2: Iya dong, kakak ikut balap karung loh.
1: Pania ikut apa?
2: Aku ikut lomba makan keropok.
1: Seru ya.
2: Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
1: Biar dapat hadiah.
2: Bukan, karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
1: Terus, kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
2: Mudah kok, rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
1: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
2: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga

Iya, Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro4 Suara Budaya Riau. Di saat ini masih bersama siaran kami Pro4 dengan nuansa kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026. Semua masyarakat ada yang sudah selesai melaksanakan upacara dan juga untuk melanjutkan dengan memeriahkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Iya, Enci, itu tuan dan puan saat ini nampak tadi dari Jalan Merdeka ada pawai ya. Kendaraan tadi nampak sejenak, dan untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di 2026. Semoga di hari ini hari yang menyenangkan, yang mengikuti lomba-lomba ya. Ini sangat luar biasa ya, Encik Tuan dan Puan. Lomba-lomba yang dilaksanakan ini menjadi sesuatu yang membuat regenerasi ini lebih semangat lagi ketika menyambut 17 Agustus.

0: What FM? Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ian Cituan dan Buan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau hingga pukul 10 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Tetap semangat untuk Cituan dan Buan yang masih mungkin saat ini sedang mengikuti lomba-lomba yang dilaksanakan di kelurahan, di RT, di perumahan-perumahan ya, untuk bagaimana memeriahkan 17 Agustus ke ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di tahun 2026. Tetap semangat dan jaga kebersamaan.

0: FM di tepak siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang.

Ian Cituan dan Puan, kami ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti bersama siaran kami di saat ini. Tetap semangat dan harapannya kita selalu bangga kepada bangsa ini di ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia. Semoga terus maju Indonesia, terus maju perekonomian Indonesia, terus maju segala lini-lini teknologi dan yang lainnya. Dan generasi muda terus membawa Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Dan saya Fred Umar mengucapkan terima kasih dan tetap semangat, dan kita jumpa di lain kesempatan.

0: Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al-Rashid. Asisten 3 Serda Kabupaten Kuantan Singi Azhar menutup festival pas jalur kebudayaan Kabupaten Kuansing di tepian Lubuk Subahi, Kecamatan Kuantan Hilir, Minggu 16 Agustus 2026. Penutupan berlangsung meriah setelah seluruh rangkaian perlombaan yang mempertemukan jalur dari Kuansing dan Kabupaten Indragiri Hulu selesai digelar. Persaingan ketat terjadi hingga babak final dengan Alam Cahayu Tuah Nagoi dari Sikakak Kecamatan Cerenti Kuansing keluar sebagai juara pertama. Pada babak semifinal, Alam Cahayu Tuah Nagoi berhasil mengalahkan Untung Bertuah dari Danau Baru, Rengat Barat, Inhu. Sementara Batu Hijau Tuah Negeri dari Batu Rijal Barat, Peranap, Inhu menyingkirkan Panas Samudra Selayang Angin dari Pauh Angin Hulu, Pangean, Kuansing. Di partai final, Alam Cahayu Tuah Nagoi kembali menunjukkan performa terbaik dan mengamankan posisi juara pertama. Batu Hijau Tuah Negeri menempati posisi kedua, disusul Panah Samudra Selayang Angin di peringkat ketiga dan Untung Bertuah di posisi keempat. Dalam sambutannya, Azhar menyampaikan apresiasi kepada panitia, peserta, aparat masyarakat, donatur, sponsor, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan festival sehingga berlangsung aman dan lancar. Pemerintah Kabupaten Singi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama menyukseskan festival pacu jalur. Pihaknya berharap seluruh jalur dapat kembali berpartisipasi dan bersama-sama menyukseskan pacu jalur tradisional Kabupaten Kuantan Singi, event nasional yang akan dimulai 19 Agustus mendatang. Adapun 11 besar hasil festival pacu jalur kebudayaan Kuansing 2006, yakni Alam Cahayu Tuah Nagoi, Batu Hijau Tuah Negeri, Panam Samudra Selayang Angin, Untung Bertuah, Panglimo Hitam Bintang Nagoi, Sari Jadi Gementar Alam, Delima Indah Permata Kuantan, Pendekar Kayangan Tuah Nagori, Kudo Putih Gayo Kuko, dan Bomber. Penyerahan hadiah kepada para pemenang dilaksanakan di halaman kantor Camat Kuantan Hilir setelah salat maghrib. Kegiatan tersebut sekaligus menandakan berakhirnya festival pacu jalur kebudayaan Kabupaten Kuantan Singi 2026. Demikian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya disampaikan pula nanti pukul 12, pukul 13, dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Penyemangat Tuan Norpon juga dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jenderal industri kreatif di Indonesia mempunyai potensi sekaligus juga tantangan. Di mana industri kreatif merupakan salah satu motor penggerak baru dalam perekonomian global. Disebutkan perekonomian global ini berbasis pada pengetahuan, ide, dan tentunya juga kreativitas manusia. Di era ekonomi digital yang semakin kompetitif, sektor ini memegang peran strategis dalam menciptakan nilai tambah melalui inovasi dan originalitas karya. Di Indonesia, industri kreatif menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kreativitas, kearifan lokal, dan teknologi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai proses penciptaan nilai tambah yang bersumber dari ide dan daya cipta manusia sebagai aset utama. Dengan luasnya spektrum bidang yang bercakup mulai dari kriya, fashion, kuliner, musik, film, hingga aplikasi digital industri kreatif yang menjadi wadah integratif antara seni, teknologi, dan bisnis yang memiliki potensi ekonomi sekaligus nilai budaya yang tinggi.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Hai generasi muda Indonesia, kemerdekaan hari ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar lebih banyak, berkarya lebih luas, berprestasi lebih tinggi, dan tetap mencintai negeri sendiri. Jangan cuma jadi penonton perubahan, jadilah bagian dari perubahan. Mulai dari hal sederhana, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal positif. Karena Indonesia butuh generasi yang bukan cuma pintar,

0: Plat FM, suara budaya Riau.
1: Contoh nomor disebutkan perkembangan industri kreatif di Indonesia tidak dapat lepas dari konteks budaya yang kaya dan beragam. Sejak lama bangsa Indonesia dikenal memiliki warisan budaya yang melimpah dalam bentuk seni, kerajinan, kain, kuliner, dan berbagai bentuk ekspresi artistik lainnya. Warisan ini menjadi modal bagi munculnya berbagai sektor kreatif modern. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arsy Syafitri dan Pauzatul Laili Nisa pada tahun 2022 dalam jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, potensi ekonomi kreatif di Indonesia sangat besar karena menggabungkan dua kekuatan utama, sumber daya manusia yang kreatif dan keberagaman budaya yang memang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto yang terus meningkat dari tahun ke tahun secara nasional, serta penyerapan tenaga kerja yang signifikan dalam berbagai subsektor.

Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah nafas yang kita hirup hari ini, langkah yang kita pilih, dan harapan yang terus kita jaga. Di balik ramainya jalan, padatnya pekerjaan, dan cepatnya dunia bergerak, selalu ada ruang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari prasangka, dan merdeka dari takut bermimpi. Sebab negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh kita yang hari ini memilih untuk jujur, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan. Mari rawat kemerdekaan, bukan hanya dengan mengibarkan sang merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan cinta pada negeri dalam setiap tindakan sederhana. Karena ketika hati kita merdeka, Indonesia akan selalu punya alasan untuk terus melangkah.

sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Itu rampuan upaya menjaga lingkungan sekaligus meningkat potensi lah pesisir dilakukan melalui ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau bersama komunitas dan penggiat media sosial di Kabupaten Kepulauan Meranti. Mengusung semangat bergerak bersama melestarikan lingkungan, sejahtera Merantiku dengan Green Policing, kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan Pantai Motong, Desa Permai, Kecamatan Rangsang Barat. Kecamatan Rangsang Barat, Minggu 16 Agustus 2026 kemarin, kegiatan menjadi bagian dari rangkaian ekspedisi Merah Putih yang digelar jajaran Polda Riau dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan kemas dengan pendekatan lingkungan, ekowisata, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan media sosial untuk menyuarakan persoalan wilayah pesisir. Rombongan dipimpin Wakapolres Kepulauan Meranti, Kompol Detis Mayer Silitunga SH, didampingi Kasat Intelkam AKP Roli Irfan SHMH, Kasat Binmas AKP Agus Lan SH, Kasat Ars Narkoba AKP Jimmy Andri SHMH, Kapolsek Tebing Tinggi AP AKP J.A. Lubis SHMH, serta sejumlah pejabat utama Polres Meranti. Kegiatan tersebut mendapat perhatian karena dilaksanakan di kawasan pesisir yang menghadapi persoalan abrasi. Kondisi itu sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan di wilayah kepulauan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, bukan hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat. Mewakili sejumlah komunitas, Ketua Komunitas Film Daerah Kopiah Meranti, M. Syahren atau yang akrab disapa Bang Bero, mengatakan keterlibatan komunitas dalam ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan bentuk kepedulian terhadap daerah sekaligus kesempatan untuk menyuarakan berbagai persoalan Meranti melalui platform digital. Dengan keadaan ini, kita harus menyerahkan, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan inovasi agar daerah kita tetap mendapatkan prioritas dan perhatian dari pemerintah pusat. Kita ceritakan kondisi daerah kepada pemerintah pusat agar sentuhan pembangunan itu bisa hadir di kampung kita, ujarnya. Dengan jumlah pemilih sektor 500 orang, Desa Permai terdiri dari 9 RT, 3 RW dan 3 dusun. Secara geografis, desa tersebut berada di penghujung Kecamatan Rangsang Barat dan berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Dampak abrasi tidak hanya mengubah kondisi garis pantai, tetapi juga perlahan mengubah jarak geografis. Ia pun berharap pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, terutama melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

jiwa semangat kemerdekaan Indonesia diraih lewat darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan. Menjiwai semangat kemerdekaan adalah cara kita menghargai dan menghormati perjuangan mereka. Bukan hanya lewat seremoni, tapi dengan meneruskan semangat juangnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena cinta tanah air harus diwujudkan, bukan hanya dikatakan. Semangat kemerdekaan membangkitkan nasionalisme dan cinta tanah air. Tanpa semangat itu, kita mudah apatis, mudah terpecah, dan lupa bahwa negeri ini milik bersama yang harus dijaga dan dibangun. Karena kita masih harus berjuang di masa kini. Perjuangan kita hari ini adalah melawan kemiskinan, menjaga persatuan di tengah perbedaan, memberantas korupsi, dan membangun bangsa lewat pendidikan, budaya, dan kerja keras. Semangat kemerdekaan menumbuhkan tanggung jawab moral dan sosial untuk terus memperbaiki diri dan lingkungan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80.

Nah ini teman-teman untuk kamu muslim muslimat Pekanbaru dan sekitarnya. Saat ini pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat. Untuk muslim muslimat Pekanbaru dan sekitarnya, waktu salat fardu zuhur masuk nanti pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat. Kita pula bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat fardu zuhur hari ini.

0: Baik, yang kita lakukan saudaraku kaum muslimin muslimat, khusus untuk pekan baru dan daerah yang Sabtu waktu sholat fardu zuhur pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat, kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur hari ini. Selamat menaikkan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita, menggolongkan kita pada barisan hamba-hamba yang takwa. Amin ya rabbal alamin.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

Minggu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: tidur kayak setengah pagi. Lembus kayak lagi no.
1: Mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
2: Ih.
3: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
4: Ih.

Saudaraku, cinta rombongan, baru saja kita tunaikan ibadah sholat pardu zuhur. Semoga Allah SWT merimaskan amal ibadah kita, menempatkan kita pada barisan hamba-hamba yang takwa. Amin ya Rabbal Alamin. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk ikuti program Budaya Nusantara atau Suara Budaya Nusantara. Selamat menikmati berhat siang, selamat siang bersama keluarga tercinta, dan menikmati kemeriahan ragam aktivitas di tempat masing-masing dalam memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

0: Menurut kamu, kemerdekaan itu apa sih?
1: Ya, bebas dong. Bisa sekolah, bisa kerja, bisa berkarya.
0: Betul, tapi ternyata kemerdekaan bukan cuma soal bebas ya?
1: Iya, kita juga harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berbuat baik untuk Indonesia. Mari, terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Brite jam 13.
1: Abang Pol, lomba tarik bus digelar di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Kamis kemarin. Kepala Terminal Kalideres, Nur Prasetyo, mengatakan lomba melibatkan karyawan PO bus, agen, pegawai di sub, UMKM, dan pedagang asongan untuk mempererat kebersamaan dan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Peserta dibagi dalam tim sekitar 15 orang untuk menarik bus tingkat berbobot sekitar 20 ton secara bersama-sama. Selain tarik bus, penyelenggara juga menggelar sejumlah lomba khas 17 Agustus bagi para pekerja dan pelaku usaha di terminal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Siswa SDI Al-Azhar 53 Kelurahan Limbangan Kabupaten Brebes Jawa Tengah mengikuti lomba makan sate bawang merah dan putih mentah pada Kamis kemarin. Kepala SDI Al-Azhar 53 Brebes Abdul Haris mengatakan lomba tersebut digelar untuk memeriahkan kemerdekaan sekaligus mengenalkan potensi lokal Brebes sebagai sentra bawang merah nasional. Amir, di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: sahabat budaya, jika di Kalimantan Selatan ada yang namanya tumbuhan purun, tumbuhan purun biasanya hidup di daerah rawa dan berair. Tanaman ini biasanya tumbuh lebat di area persawahan, dan tumbuhan ini tidak ditanam dan dirawat. Tumbuhan purun merupakan gulma atau sejenis rumput liar yang tumbuh dengan sendirinya. Ketika masyarakat Kalimantan Selatan menemukan purun, mereka mengolahnya menjadi berbagai macam kerajinan khas Kalimantan Selatan. Ada beberapa macam kerajinan khas Kalimantan Selatan yang berasal dari tumbuhan purun. Saat ini, saya berada di Kampung Purun di kawasan Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Menjadi kawasan kampung tematik yang menyuguhkan destinasi alami.
1: Sampai kita sambil sekolah tuh sampai membawa purun. Ayam bakol di hija samping sekolahan kene nah. Kalau orang istirahat kan, orang mentale bapak berdamprak, kalau kita mah ayam purun. Menambahkan biaya mama tadi nambah ngenani ading-adingan.
0: Jari jemari Salasiah bergerak lincah menyusun helai demi helai purun yang sudah terjalin rapi. Ia menceritakan awal mula menekuni menganyam purun sejak masih sekolah. Kegiatan menganyam purun dilakukan di waktu istirahat dan hasilnya untuk membantu keluarga. Sahabat budaya, lain lagi yang dituturkan oleh Jana.
2: Nah, awalnya ulun tuh kada tertarik ngawan purun nih. Orang tua ulun tuh ketuju sama ayam purun. Sesudah ada kampung purun ini, ulun nih mulai tertarik. Rasanya rasa rame juga lah ulah purun nih. Mulailah rasa keinginan tuh ada. Jadi kami ini mencoba ayam purun.
0: Salasiah bersama para warga desa lainnya masih terus belajar mengolah berbagai produk anyaman untuk mendapatkan ilmu baru dengan memanfaatkan potensi purun yang berlimpah di Kampung Purun, Kecamatan Palam ini.

0: dari masyarakat itu Somadan itu ada kemauan untuk bisa menambah pengetahuan dan untuk meningkatkan penghasilan. Jadi kami minta apa itu pelatihan. Kami sementara ini kami cuma bisa itu tikar sama bakul.
1: Belum adanya pelatihan, adanya kegiatan-kegiatan yang namanya Kampung Pulun ini, pengrajin pulun ini cuma bisa bikin bakul, tikar, dan itu pun kada ada yang dari pihak luar itu kada ada yang berminat untuk mesan itu. Setelah adanya pelatihan, adanya bantuan dari kawan-kawan mengekspos Kampung Pulun ini, kan sekarang banyak pesanan. Kalau sekarang adanya sampai 200 lembar mesan tikar, bakul.
2: Sahabat budaya, untuk meningkatkan perekonomian dengan membuat kerajinan tangan dari purun, warga Kampung Purun membuat alat penumbuk purun yang terbuat dari kayu.
3: Awalnya kita melihat karena kebutuhan para pengrajin akan bagaimana cara membuat produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Jadi yang sebelumnya pakai penumbuk manual kan, nah lalu kita mencarilah bagaimana kita bikin alat supaya memudahkan para pengrajin untuk menumbuk purun. Nah lalu setelah itu kita sama-sama dengan Pak Warga dan juga didampingi Lurah juga ke Amuntai untuk melihat alat penumbuk purun yang sudah ada di sana.
2: Pemanfaatan purun ini menjadi rezeki tambahan bagi warga kampung. Dulu, ketika belum mengenal mesin penumbuk, mereka menjual purun ke kampung lain. Kala itu masyarakat kampung masih menggunakan penumbuk tenaga manusia.
4: Ya, pertama kada tapi uyuh badannya menumbuk. Kedua lagi penghasilannya lumayan selama ada ini. Waktu dulu kan pakai tenaga satu aja, satu harinya satu babat. Kalau selama ada mesin ini bisa lima satu harinya numbuknya. Kalau ngayamnya satu hari bisa dua.
2: Produk kerajinan tradisional purun awalnya menjadi barang ketinggalan zaman. Sebab sudah ada produk modern yang menggantikan fungsinya dengan kelebihan yang lebih ringkas. Tapi kini tidak lagi. Setidaknya dalam 2 tahun terakhir banyak permintaan bakul purun. Digunakan untuk menggantikan tongkar esek atau bisa juga menjadi souvenir.
5: Sekarang urang pesanan urang banjir mesin ini bakul itu 1.000 kembali. Semalam ada 2 kali mengirim, 400 mengirim kembali. Yang jauh tuh ke Irak, Pak. Yang jauhnya itu 3 negara. Irak, ke Iran, ke Turki, tiga. Kan ada kampung purun berapa tahun ini, jadi hati itu asli nyaman. Kan ada usaha.
2: Kampung Purun tidak hanya menyuguhkan produk-produk asli dari purun dan kearifan lokal warga setempat. Para pengunjung juga bisa langsung melihat tumbuhan purun yang hidup di rawa-rawa di belakang rumah-rumah penduduk.

0: Terima kasih Kampung Purun.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Prompat FM Tura Budaya Jakarta, Bang Po. Ada yang lagi nunggu lomba, Bang Po? Atau lagi nunggu pengumuman lomba nih? Tadi udah pagi nemenin cucu, nemenin anak, atau mungkin Bang Po udah ikut lomba nih khusus nih buat bapak-bapak atau ibu-ibu gitu kan. Sekarang tinggal nunggu pengumuman lomba nih. Ada yang nyanyi, ada yang apa. Itu biasanya sampai nunggu pengumuman, Abang Po itu pada ngapain sih? Pulang dulu, rebahan di rumah, makan, madang, sama aja ya. Atau Abang Po nontonin lagi nih lomba-lomba yang lainnya. Boleh diceritain ya Abang Po ya, sekalian kasih tahu ke ramean tempatnya Abang Po bagaimana buat lombanya di hari ini. Di 0812 11 24 928 masih barengan Ijo, ya.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Mpok Yuli katanya kalau Ayi nih lagi ngumpul bang, lagi makan ngebakso sembari nunggu pengumuman nih anak Ayi. Emang sih tadi kita udah tahu siapa yang menang, tapi kan buat pembagian hadiahnya kita nungguin ntar lagi katanya. Siap abis pada apa sih kalau jam 3 tuh ini ya. Lohor kan 12 asar, ya Allah. Ya berarti jam 3 gitu kan. Ya kata si Mpok Yuli tuh ya, jam 3 baru diumumin, Bang. Gitu. Siap dah kalau gitu Mpok Yuli ya. Yang penting pada sehat ya, pada gembira dah, pada gembira kalau kata lagu mah gitu. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
1: Halo Pro 4, Assalamualaikum.
0: Bu Umi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Bumi gimana kabar, aman, sehat?
2: Aman, masih panas ini lagi pada istirahat.
0: Oh, oke.
2: Panas begini, berhenti dulu, ntar abis asar diterusin lagi.
0: Oke, lombanya atau apanya Bumi?
2: Lombanya itu masih kayak dulu tuh ya, makan kerupuk masih ada, terus ngambilin uang logam di buah semangka itu.
0: Videoin, bilang itu ke tetangga, kirimin ke Pro 4 gitu videonya biar rame. Biar banyak yang tahu gitu, ada rame-rame di sono gitu Bumi.
2: Iya, tapi sini ya enggak begitu rame, dari dulu begitu-begitu aja Bang Jojo.
0: Iya, enggak apa-apa kan. Itu buat sekitaran kita, intinya kan dari kita iya, untuk kita gitu.
2: Kalau dulu ada juga itu kendi yang diisi air terus dipukul, tapi kan kalau pecah
0: sayang ya,
2: kena kepala.
0: Iya.
2: Terus sekarang ganti kantong plastik yang diisi air, jadi kalau pecah kan keguyur aja, plastiknya masih nyangkut lagi, nggak sakit kan kalau kantong plastik. Iya sekarang ganti kantong plastik. Kalau saya ya jarang sih, ibu-ibu bapak-bapak jarang, yang sering kan pas hari-hari gini dari pagi itu anak-anak semua. Kalau dulu sih pernah ada bapak-bapak ibu-ibu gitu, tapi mainnya udah kemarin. Yang saya ikut lomba itu mindahin ikan lele itu. Terus bapak-bapak juga main bola pakai das dulu tahun 2004 masih ada, tapi terus kesininya udah nggak ada bapak-bapaknya, udah semakin tua. Iya, ada yang udah nggak ada, jadi tinggal anak kan, tetap adanya anak-anak dari pagi sampai jam 12 gitu. Ntar jam 12 istirahat, diterusin habis asar sekitar jam 3 gitu Bang Jojo. Sampai sore, nah terus malam pembagian hadiah langsung gitu.
0: Oke, jadi bagi hadiahnya malam ya Bumi ya?
2: Iya, malamnya langsung pada nerima ya. Kalau anak-anak tetap aja tuh alat-alat tulis gitu.
0: Iya.
2: Ada yang nambahin indomie sama telur
0: gitu. Iya, nama juga hiburan.
2: Iya, setahun sekali rame-rame. Iya.
0: Betul.
2: Yang tadinya ikut, dulu ikut, sekarang udah gede ya. Ada yang masih mau, ada yang enggak, diganti yang kecil-kecil lagi, udah tambah gede pada ikut. Jadi ada generasi penerus ikut terus gitu. Rame-rame.
0: Bilangin itu videonya kirimin aja ke Pro 4 gitu. Atau ada video-video lomba tadi, minta tuh katanya adminnya Pro 4 minta buat rame-ramein sosial media katanya. Buat ramein Instagram.
2: Biar di situ Pro 4 banyak yang ngirim kan, jadi macam-macam ya. Dari kelurahan ini ada, dari Unilinda Kedoya ada
0: tadi.
2: Unilinda rajin.
0: Iya, dia mah rajin, rajin nabung. Iya. Bu Linda rajin.
2: Iya, Bang Jojo.
0: Berarti ini masih hitungannya kalau jam segini masih nunggu ya, buat nanti lanjut lagi jam 3 ya, Bu.
2: Iya, masih nunggu, lagi panas banget kayak gini. Apalagi jadi ntar udah agak ketat cuman dikit gitu mulai, mulai lagi.
0: Siap deh, enggak apa. Gitu, istirahat gitu. Biar jangan terlalu diforsir gitu dah
2: Iya. Itu.
0: Siap.
2: Iya. Itu aja mesti kalau siang berhenti dulu, ada yang makan, ada yang sholat dulu ya istirahat. Ntar diterus lagi gitu Bang Jojo.
0: Siap deh kalau gitu Bu Umi. Terima kasih Bu Umi buat ceritanya.
2: Sama-sama.
0: Merdeka. Ya,
2: merdeka. Saya cuma cerita aja.
0: Siap. Enggak apa-apa. Terima kasih Bu Umi. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi tuh Abang Po ya, berarti sama nih. Ntar lanjut lagi jam 3 ya. Kalau Mpo Yuli tadi itu udah kelar, tinggal pembagian hadiah aja, kelar pada asar gitu Abang Po ya. 08 12 11 24 928 buat Abang Po mau cerita boleh. Bunda Yanti masih mengetik, ya udah ntar lagi dah kita angkatnya Bunda Yanti. Halo perempat, assalamualaikum.
3: 17 Agustus tahun 45.
0: Merdeka.
3: Merdeka. Halo Bang Jojo.
0: Halo Ica, gimana kabar?
3: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Kabar aman di sono?
3: Panas.
0: Siap.
3: Tadi pagi sempat hujan, tapi sedikit aja.
0: Sempat sebentar tapi
3: ya. Bentar pas aku mau ke lapangan nih hujan. Aku enggak banyak sih.
0: Di sana upacara tadi,
3: Cak. Cuma gerimis, Ji.
0: Hah? Ica upacara tadi di sana.
3: Enggak lah, masih upacara.
0: Kali aja dari dari RT-nya bikin upacara di lapangan.
3: Aku nonton paski.
0: Oke, siap. Lomba nyanyinya mulai jam berapa, Cak?
3: Menyanyinya sudah.
0: Oh, sudah. Terus nunggu, ini sekarang lagi ngapain nih?
3: Aku lagi pulang.
0: Oh, ntar kesana lagi? Apa,
3: pengambilan? Nanti kesana lagi jam habis sholat asar aja.
0: Oh, pengambilan hadiah? Atau masih ada lomba?
3: Gak tahu lah, bukan aku ambil hadiah, anak-anak.
0: Oh, nah terus?
3: Anak-anak
0: yang ikut lomba-lomba. Ica ikut lomba nyanyi gak ada, yang gak dapat hadiah?
3: Kasih tahu gak ya? Nggak jadi.
0: Nggak jadi. Kenapa? Malu.
3: Bang Jojo, aku tuh ini ya. Aku tuh lihat lomba-lomba ini 17-an kayaknya lomba-lomba itu aja Bang Jojo ya, setiap tahun yang kadang ganti ganti.
0: Ya emang begitu, kecuali emang ada yang baru.
3: Aku tuh ini Bang Jojo, kalau bisa tuh ada tuh kayak lomba-lomba kayak nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi itu kayak lagu-lagu daerah begitu.
0: Ica lah jadi panitianya, bilang sama orangnya. Gimana sih?
3: Lomba-lombanya begitu-gitu aja tuh tiap tahun. Aduh.
0: Ya nggak apa-apa, kan buat hiburan.
3: Tambang. Namanya... Tapi kalau di sini ada lagi tuh yang bapak-bapak pakai main sepak bola pakai baju dasar,
0: nggak
3: boleh.
0: No, udah nggak ada lagi ya.
3: Iya, kadang lagi tidak boleh pakai masa bapak-bapak tunggu tidak.
0: Iya.
3: Tidak ada lagi kayak gitu.
0: Iya, siap dengan apa-apa. Ada apa? Udah. Kalau
3: dulu ada.
0: Iya, udah ada aturannya sekarang.
3: Iya. Katanya kalau main bola pakai baju biasa, jangan pakai baju dasar. Bapak-bapak itu udah.
0: Iya. Siap, berarti ini masih nunggu ya, Cai. Ke sana nanti ngapain?
3: Sementara aku jam 4. Jalan-jalan aja sih.
0: Oh, jalan-jalan aja. Oke, di sana berarti masih ada kan, keramaian ya. Kan,
3: habis itu kan nanti jam 5 kalau enggak salah itu kan ada paski lagi kan, penurunan bendera.
0: Iya, nanti dapat ada penurunan bendera tuh.
3: Habis itu kan di sini ada kemah. Ya sudah pulang itu yang kemah.
0: Oh, gitu. Oh, berkemah ini ceritanya orang-orangnya.
3: Satu minggu di sini kemah
0: banget tetap. Oh, paskipnya.
3: Kecuali di waktu COVID.
0: Paskipnya.
3: Bukan semuanya SD, SMP gitu.
0: Kemahnya buat apaan?
3: Gitu, kayak kantor.
0: Kemah buat apa?
3: Kemah buat 17-an emang setiap tahun ada kemah begitu.
0: Oh gitu, seru atuh.
3: Kan banyak lomba-lomba juga. Gimana di lapangan?
0: Oh gitu.
3: Itu kan pas malamnya itu Bang Jojo, malam kesenian.
0: Malam kesenian itu ada nyanyi-nyanyi gitu.
3: SD, SMP, SMA gitu. Kayak ibu-ibunya juga ada kadang-kadang menyanyi. Jadi,
0: rame ya berarti ya, Cak?
3: Nanti malam, pengumuman nanti malam hadiahnya. Kasih hadiahnya kan nanti malam.
0: Okay.
3: Kan sudah malam tadah nanti malam. Mm-hmm. Aku tuh kayak sedih loh kalau sudah malam-malam begini ya, masa mau. Karena sudah ada lagi kan, sudah selesai 17 Agustus, sampai lagi tahun depan lagi.
0: Iya, doain aja dah biar pada sehat-sehat
3: masih
0: dah.
3: Masih ketemu tahun depan.
0: Iya, betul. Iya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica, buat ceritanya.
3: Oke.
0: Okay. Iya.
3: Jadi sampai jam 3 ini.
0: Iya dong, emang mau sampai jam berapa? Jam 10 kan gak mungkin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone ya, Bang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum

0: Di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

video makan nasi goreng, aduh seru banget ya. Nasi goreng yang enak tuh pakai kerupuk kulit yang panjang, bukan kerupuk kulit yang panjang, kerupuk kulit iya yang bulat-bulat tuh, sama kerupuk genjer yang panjang-panjang abang po yang 2000-an. Enak tuh ya, kayaknya ya. Udah makan belum? Udah, tapi dikit ya. Tapi nanti mau makan lagi sih abis ini pulang ya. Nanti nunggu hasil pertandingan katanya, habis sholat zuhur sama sholat asar ya. Habis sholat asar mau ikut lomba kertas ada bola. Kardus. Oh, lomba kardus ada bolanya. Oke, siap ya. Semoga ntar menang ya Bunda Dedi ya. Goyang-goyang badan katanya, badannya jatuh dah. Siap deh kalau gitu Bu Dayanti, terima kasih. Buat Abang pun nanti kita mau cerita-cerita lagi boleh ya. Di mari di Promote FM Surabaya Jakarta.

0: Din, emang kenapa sih kita ke tempat ini?
1: Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Din ya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
0: Loh, kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
1: Nah, justru nih, di rumahnya Maeda ini, para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Oh alah, abis itu gimana, Din?
1: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya, Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu bangsa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bangsa pedulangan itu kan dosa.

0: nähty kita. Mä en saa orangosta korotittu. Aina koti äänetään. Luon saapa. Alusti tupanja.
1: Gus. Agus. Kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus. Mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku. Tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Jentol Nombon Semarak warna merah putih mengasihi halaman kantor Gubernur Riau saat peringati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat hari ini Senin pukul 8.20. PLT Gubernur Riau S. Suhananto memimpin langsung jalannya upacara peringatan bendera, maksud kami pengibaran bendera, yang dihadiri jajaran Porkopimda, mantan Gubernur Riau, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, serta ratusan tamu undangan. Bertindak sebagai Komandan Upacara Kasubdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, pemimpin barisan beserta di lapangan. Prosesi peringatan kemerdekaan ini diawali dengan pembacaan teks Pancasila oleh Kepala Badan Kesmangpol Riau, Bobby Rahmat. Suasana kebangsaan semakin terasa ketika pimpinan DPRD Riau, Kadir Rismanto, membacakan naskah proklamasi. Suasana hening menyelimuti lokasi saat S. Suharyanto memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk menghormati jasa para pahlawan bangsa. Tugas pengibaran bendera diselesaikan dengan baik oleh Arkananta Patih Dinata dari Kota Pekanbaru, Muhammad Nur Mustaqim Mu'afa dari Rohil, dan M. Alexandriabi Ramadan dari Konsing. Sementara itu, amanah sebagai pembawa baki bendera dipercayakan kepada Raisya Dinda Agnia, perwakilan dari Kota Pekanbaru. Momen peringatan ini menjadi catatan tersendiri bagi S. Suharyanto, mengingat ini adalah pengalaman perdananya bertindak sebagai inspektur upacara pada prosesi pengibaran bendera HUT kemerdekaan RI, yang memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh petugas yang telah menunaikan tanggung jawab mereka secara optimal. Cinta rompuan, S. Suharyanto juga mengingatkan bahwa usia kemerdekaan yang menyentuh angka 81 menandakan panjangnya rekam jejak perjuangan serta pengalaman bangsa Indonesia. Dinamika yang telah dilalui harus dijadikan bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki capaian pembangunan daerah yang belum maksimal. Rangkaian upacara di tingkat provinsi ini kemudian diakhiri dengan agenda mengikuti prosesi detik-detik proklamasi di Istana Negara. Kegiatan tersebut disaksikan secara daring bersama seluruh jajaran undangan yang hadir.

Gentleman di Susenas yang hari ini, sebagian besar kita mungkin baru saja menikmati santap siang satu jam atau dua jam yang lalu, bahkan ada yang baru beberapa menit yang lalu. Nah, Gentleman, berkaitan dengan makan ini, ada di antara kita mungkin baru saja makan tetapi merasa lapar lagi, atau merasa lapar padahal baru saja makan. Nah, itu dia. Pernah merasa begitu? Rasa lapar tidak selalu berarti tubuh benar-benar kekurangan makan atau pengin makan atau butuh makan. Tetapi ada faktor lain yang dapat membuat seorang kembali ingin makan meskipun sebelumnya baru saja mengkonsumsi makanan. Rasa lapar merupakan mekanisme alami tubuh untuk mengatur asupan energi. Namun, sinyal lapar dan kenyang dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari jenis makanan, hormon, kualitas tidur, pikiran atau kondisi emosional, hingga kebiasaan sehari-hari. Nah, lantas mengapa bisa merasa lapar padahal baru saja makan? Dikutip dari laman mitrakeluarga.com, rasa lapar yang muncul meski sudah makan sering atau baru saja makan disebabkan beberapa faktor. Di antaranya makanan yang dikonsumsi kurang mengenyangkan. Jenis makanan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi seberapa lama rasa kenyang bertahan. Makanan yang kaya protein dan serat cenderung membantu mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Sebaliknya, makanan yang tinggi gula tambahan atau karbohidrat olahan dapat membuat seseorang mudah merasa lapar kembali dalam waktu yang singkat, terutama jika dikonsumsi tanpa kombinasi protein, kurang sayuran atau serat dan lemak yang cukup. Misal sarapan hanya dengan makanan atau minuman yang tinggi gula mungkin membuat seorang cepat merasa lapar kembali dibandingkan sarapan yang mengandung sumber protein, serat dan karbohidrat kompleks. Karena itu bukan hanya jumlah makanan yang penting, tetapi juga komposisinya.

0: setiap bulan Agustus kita pasang bendera.
1: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
0: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
1: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
0: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
1: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
0: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang, dan bangga kepada negeriku.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Bagaimana tuan-tuan dan puan, kita lanjutkan info berkaitan dengan mengapa baru makan tapi mudah cepat lapar lagi. Yang pertama tadi disebabkan komposisi makanan yang kurang mengandung protein atau serat atau komposisi lainnya. Ya, protein merupakan salah satu zat gizi yang berperan dalam rasa kenyang. Makanan yang mengandung protein dapat membantu memperlambat proses pencernaan dan mempengaruhi hormon yang berkaitan dengan rasa lapar dan kenyang. Sumber protein dapat diperoleh dari telur, ikan, ayam, daging, susu, dan produk olahan seperti tahu, tempe, serta kacang-kacangan. Jadi tidak mesti daging, tapi juga bisa dengan lain seperti tahu, tempe, serta kacang-kacangan. Menambahkan sumber protein dalam menu sehari-hari dapat menjadi salah satu cara untuk membuat makanan terasa lebih mengenyangkan.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati.

0: Kawi basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
1: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

Gentleman, hal berikutnya untuk supaya rasa kenyang bertahan lebih lama selain protein, berikutnya adalah serat. Serat membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dan dapat membantu memberikan rasa kenyang. Buah, sayuran, kacang-kacangan, serta biji-bijian merupakan beberapa sumber serat yang dapat dimasukkan ke dalam pola makan. Dan berikutnya adalah minum. Terkadang rasa haus dapat terasa mirip dengan rasa lapar. Ketika tubuh membutuhkan cairan, seorang bisa saja mengira bahwa tubuhnya sedang minta makan. Jadi cukupkan minum air putih. Bukan berarti setiap rasa lapar sebenarnya adalah rasa haus, namun menjaga asupan cairan tetap cukup merupakan bagian penting dari pola hidup sehat. Jika tiba-tiba ingin makan padahal baru saja makan, cobalah memperhatikan apakah tubuh juga menunjukkan tanda-tanda haus atau mulut terasa kering. Atau sehabis makan, kita belum minum atau hanya minum dalam jumlah yang sangat sedikit.

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat, salah seorang orang tua paskibraka Muhammad Hatta mengaku bangga putrinya yang merupakan perwakilan SMA Negeri 6 Pekanbaru dapat terpilih menjadi salah satu anggota paskibraka provinsi tahun ini. Rasa bangga dan haru turut dirasakan para orang tua anggota paskibraka Provinsi Riau yang berhasil menjalankan tugas dalam upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor Gubernur Riau. Salah seorang orang tua paskibraka Muhammad Hatta mengaku bangga putrinya yang merupakan perwakilan SMA Negeri 6 Pekanbaru terpilih menjadi salah satu anggota paskibraka Provinsi Riau tahun ini. Menurutnya pencapaian tersebut menjadi pengalaman berharga bagi sang anak. Ia pun memastikan akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan positif yang diikuti putrinya, terutama dapat menjadi bekal untuk meraih cita-cita di masa hadapan. Hal senada disampaikan oleh Jenta Simanjunta, orang tua anggota paskibraka yang berasal dari SMA Negeri 2 Duri Mandau, yang mengaku sangat bangga melihat anaknya dapat ikut berkontribusi sebagai bagian dari paskibraka pada peringatan HUT ke-81 kemarin RI tahun ini. Jenta mengatakan menjadi anggota paskibraka merupakan pilihan sang anak. Sebagai orang tua, dirinya memilih memberikan dukungan penuh selama kegiatan jalan ini memberikan pengalaman dan nilai positif di masa depannya. Bagi orang tua, keberhasilan anak menjadi anggota paskibraka bukan hanya tentang menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepercayaan diri yang diharapkan bermanfaat untuk masa depan. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Nyanyi terus buat dangdut yuk. Kita bersama 2 jam ke depan menikmati lagu-lagu dangdut di program Dangdut Yuk. Yang ingin bergabung kami silakan di 0761-23606. Dangdut Yuk.
1: Dangdut Pro 4 RI selalu di hati.
0: Ciamin.
1: Kabar ngarun.
0: Lah, di mana gini tuh?
1: Di rumah nggak?
0: Di rumah. Apa agenda di kampung acara 17 kan lah ramenya?
1: Perayaan anak-anakku nya banyak nggak? Lomba-lomba kok, lomba-lomba lari, pecogoni, apapun namanya, banyak-banyak batang apa
0: nih? Oh, masih standar ya.
1: Pertamina
0: masih ada.
1: Ada jo, tapi ada hari itu mungkin nggak ada itu, mungkin so pagi mungkin.
0: Iya.
1: Pecogoni, ya, apa nama tu? Ya tu jala buah, apa nama tu banyak nama kok. Itulah sore kurang dah
0: mulai
1: anu lah.
0: Oh, di
1: rumahnya.
0: Oh, iyalah.
1: Apa lagu yang ada di playlist
0: lah? Lah ijo yang di playlist Candu Asmara, Gincu, Bumi Putur Nangis, Aku Istri Bukan Pembantu, Sambal Jahe, Kopi Lembada, Musibah, Main Mata, Boleh Saja, Madu, Kopi Susu, Segudang Rindu, Laguku, Janur Kuning, Bukan susu. Sembarang Lelaki, Gulali. Hah?
1: Kopi Susu itu lagu siapa?
0: Kopi Susu Uut Seli. Halo?
1: Kopi Susu lah gak?
0: Kopi Susu lah, sesuanya lagi ya?
1: Iya.
0: Nyala, sorry.
1: Kalau Kopi Susu lah. Kamu gak dengar lagu itu kan?
0: Dagi es kecil omak lah.
1: Iya.
0: Lah?
1: Oke lah gak?
0: Yes, kan.
1: Salam-salam tamu untuk anak sedang kerajaan ya.
0: Yup.
1: Semoga sehat selalu.
0: Semoga
1: murah rezeki. Patut untuk Ius ya, itu si Rabuai.
0: Ya.
1: Total untuk ini di Perawang ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk anak siapa? Untuk Mak Pami ya.
0: Pami.
1: Karena terapi buat. Untuk si apa tu? Awak Simpson, untuk Arjuna,
0: Arjuna,
1: untuk siapa tu Hafiza, barang untuk Darmelis, untuk Kayani, Faus, Bunda Sotini di Utomo, untuk untuk Naska, harus juga Awak Simpson, barang untuk Adi Bang Rudi.
0: Yo.
1: Bang Yono sama Bang Arman di Kampung Lele. Semua lah, Arun ya.
0: Jadi.
1: Mengarahkan Pulau Empat dan Bantar Kecuali tempat salam dari Eka. Terima kasih dari Cukul Lagunya.
0: Yup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761-23606. Kita lanjut penelpon kedua. Halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut Kompas. Selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Aini.
2: Dah jauh nih ha.
0: Yo.
2: Lagu apa tadi? Musibah aja larun.
0: Musibah ya.
2: Ah, salah.
0: Mudah-mudahan awak terhindar dari musibah ya.
2: Selalu keluarga di mana
0: kan umur.
2: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Salam untuk Ojo Amin Nambo tadi ya. Semoga sehat selalu itu. Keluarga, panjangkan umur, murahkan rezekinya.
0: Yo.
2: Amin ya. Salam untuk Bu Ros ya. Bu Ros, Bu Emma, Bu Sutini, Mama Pani, Mak Tius, Pak Ali, Pak Jinsun, Aduna. Pak Di Arman, Mama Sumbar, Minat Rawang, untuk Jawai, untuk semua semuanya lah kabar kecuali ya Romnya, semua
0: jadi,
2: semuanya di mana umur amin ya Allah amin, kesejahteraan untuk anak-anak dan keluarga itu semua kasih selalu di mana umur murahkan amin ya Allah
0: amin. Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aini di Perawang, penelpon ketiga kita sambut lagi. Halo, dangdutmu.
3: Dangdut Kompas Pekanbaru selalu di hati. Assalamualaikum Ngarun.
0: Waalaikumsalam Bu Emma, Bu Ius.
3: Bu Emma Ngarun.
0: Bu Emma.
3: ngarun ibu lagunya apa lah ngarun?
0: Betul. Ah,
3: sisa-sisa cinta ngarun dari Ona Sutra.
0: Sisa-sisa cinta memang itu ya.
3: Ona Sutra ya ngarun penyanyinya.
0: Mm-mm.
3: Nah ya. Assalamualaikum untuk semua yang monitor tekan petang hari ini, yang lagi semua yang lagi monitor di perempat ya ngarun ya.
0: Yup.
3: Ah, dapat salam dari Bu Emma di Rumba ya. Dan mm-hmm. insya Allah selalu bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Spesialnya buat Ong Arun serta keluarga.
0: Mm-hmm.
3: Insya Allah sehat selalu, bahagia
0: Amin.
3: Selalu.
0: Terima kasih.
3: Serta Ong Arun lancar aktivitasnya. Dan pulangnya nanti insya Allah Ong Arun dalam bendung Allah SWT. Amin.
0: Amin.
3: Amin. Amin. Terima kasih waktu dan lagu yang Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Bu Emma di Rumbai. Kita sambungkan penelpon keempat ya. Perempat keempat. Ha. Penelpon selepas ini kita lagu lagi ya. Halo Dangdut yuk.
4: Dangdut perempat selalu di hati.
0: Iyo Ibu Sur.
4: Iya leh Sarun.
0: Alhamdulillah leh Ibu. Siap, Bu.
4: Oh iyalah. Mm-mm. Ibu kirimkan pantun kemerdekaan.
0: Ah oh, mantap tuh.
4: Iyalah. Jamin nak di tangan nak jamin cek. Jamin lah sibuk itu lomba.
0: Di rumah
4: hari Raba pukul 1 orang menembak si anak Russo. Selamat hari kemerdekaan yang ke-81. Semoga jaya selamanya.
0: Amin.
4: Sekali merdeka
0: tetap, tetap merdeka.
4: Merdeka. Apa nyanyi yang kerancak kini, Rud?
0: Lagu, aduh, kok ha, kopi lembada sambal jahe.
4: Kopi lembada aja lah.
0: Ha, itu malah, aneh.
4: Dibuat kopi lembada yang nyanyi-nyanyi.
0: Ha, kalau cuamin tadi kopi susu, sebabnya.
4: Oh, kopi susu lah cuamin. Nah, ada mau kopi lembada lah cuamin. Dia sama kopi tu, Jo.
0: Iya, iya, iya.
4: Sama kopi deh. Iyalah. Salam ya, Yarin, ya.
0: Yup.
4: Iyalah. Salam istimewanya. Untuk Arun dan keluarga, semoga selalu banyak umurnya. Istimewa juga salamnya untuk Ibu Zubaida di rumah. Semoga selalu ya. Banyak umurnya. Juga untuk Nena Aska, Adina Lusti, Ibu Atika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fahmi, Cu Mosir,
0: Mosir,
4: Artati Mas Joko, Cu Amin, Bang Vinson, Cu Buyuk,
0: Buyuk,
4: Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini juga di Perawang, semoga selalu
0: juga.
4: Ya, Ibu Minar, Ibu Harmiati, Nupeni, Depi Joni, Pak Dianto,
0: Pak Dianto.
4: Ibu Emma juga ya. Semoga Ibu Emma selalu.
0: Amin.
4: Iyalah. Salam untuk kita semuanya. Tanpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 penelpon di sesi ini. Ada Ibu Surtini, Ibu Emma, Bu Ain dan Pak Cik Amin di kamar sana. Kita nanti lagu-lagu yang sudah dipilih, Kopi Susu, Musibah, Sisa-sisa Cinta, Kopi Lembada.

0: கப்பி சுசு.
1: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

pergi.

0: Iki biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Bahaya saudaraku untuk kaum muslimin muslimat kan baru dan daerahnya sewaktu waktu sholat fardu asar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat segera kami kumandangkan surat azan fardu asar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Menurut kamu, kemerdekaan itu apa sih?
1: Ya, bebas dong. Bisa sekolah, bisa kerja, bisa berkarya.
0: Betul, tapi ternyata kemerdekaan bukan cuma soal bebas ya?
1: Iya, kita juga harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berbuat baik untuk Indonesia.
2: Mari, terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga Indonesia.

0: yang gitu rompon, kita lanjut lagi kebersamaan kita di Dangdut Yuk. Satu jam waktu tersisa pula di sesi ini. Kami silakan kembali di 0761-23606. Halo Dangdut.
1: Halo Dangdut Yuk bersama perempat.
0: Bu Ius.
1: Iya Bu Ius. Lagunya apa Ron?
0: Lagunya Bumi apa? Pun turut menangis, candu asmara, gincu.
1: Apa tadi? Pertama tuh?
0: Bumi pun turut menangis.
1: Ngapa dia menangis?
0: Kalau kena marah katanya.
1: Kok kena marah? Kena hujan dah.
0: Entahlah, cubul dong.
1: Atau kena panas.
0: Cubul dong lagunya. Yang itu?
1: Ya itulah lagunya. Ya, dalam lagi ya.
0: Yuk.
1: Siapa nyanyikan Dun?
0: Zipana.
1: Kirim lagu lah buat Vina di Perawang.
0: Di Perawang.
1: Cu Amin,
0: yuk.
1: Pak Mardi, Tengku Adriansyah,
0: Adriansyah.
1: Ibu Ros, Ibu Ros, Bu Yani, Ibu Vina di Perawang ya.
0: Vina di Perawang.
1: Bu Yani, Bu Ros, Bu Suar, apa? Suhartini apa?
0: Entah. Bu Suhartini. Bu Surtini.
1: Ah ya Bu Surtini, itu Bu Surtini dah lama, dah lupa pula namanya.
0: Inyo.
1: Nah, itu aja lah.
0: Yo.
1: Buat semua semuanya yang sedang mendengar. Istimewanya buat Arun yang sedang bertugas ya Arun ya.
0: Terima kasih. Selalu
1: bersama keluarga. Yang aku jumpa di kelas berapa sekarang?
0: Ya?
1: Yang aku jumpa di studio dulu dah kelas berapa?
0: Oh, dah naik kelas 6.
1: Oh. Baru kelas 6.
0: Iya Bu.
1: Ya makasih lah. Cuma besar cepat ya. Untuk ilmunya. Makasih Run.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761-23606. Bumi pun turut nangis, candu asmara, gincu, aku istri bukan pembantu, sambal jahe, main mata, boleh saja, madu asmara, segudang rindu. Dangdut Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak. Halo. Halo. Mana suaranya, kecil sekali. Halo Dangdut Yuk. Halo. Hilang suaranya. Boleh diulang lagi, silakan 0761-23606. Pukul 4.10 menit 50 menit lagi, masih lama tuh. Halo, Assalamualaikum Dangdut Yuk.
2: Selamat sore Ron.
0: Halo.
2: Halo.
0: Dengan ibu, kakak
2: Vina Joya.
0: Oh, Kak Joya. Silakan Kak Joya.
2: Lagunya Segudang Rindu Ron.
0: Segudang Rindu jadi.
2: Itu aja, selamat sore Ron.
0: Yuk, terima kasih Kak Joya. Di Rumbai, sekitar Danau Buatan. Kalau tak kalah, tak 0761-23606. Bumi pun turut nangis, si gudang rindu sudah dipilih. Kita sambungkan telepon berikutnya. Halo Dangdut Yuk.
3: Halo Dangdut Yuk, Profesor Ais Nanti. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tadi Kak?
3: Atika.
0: Oh iya Kak Atika. Ya, silakan Kak Atika.
3: Langsung sholat menurut
0: saya. Dari putus-putus ya. Silakan.
3: Semoga sukses selalu ya, sukses buat keluarga dan keluarga. Yuk. Nanti selamat menjalankan perjalanan dan perjalanan. Nanti terima pulang, sehat dan selamat sampai tempat tujuannya. Amin.
0: Yuk. Lanjut, lagunya yang mana?
3: Istri bukan pembantu, ada
0: ya,
3: mas?
0: Ada, aku istri bukan pembantu.
3: Ada mas?
0: Ada.
3: Terima kasih, alhamdulillah. Puasa mas.
0: Silakan.
3: Salam tak istimewa buat mas yang bertugas dengan proses. Mas sehat, masa dalam usahanya. Buat Bu Dharma ini, Bu Sini, Bu Pika, Bu Ibu, Menapah nih, Bu Ros, Bu Aini, Bu Pina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Pina, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Bu Jawai, Pak Malis, Bu Amin, Mas Yono, Pak Otong, Bu Indah, Bu Yun, Bu Tengku Rudiansa,
0: Yuk.
3: Pak Ahmad Zaki dan Mas Insan, Mas Tiger dan Pak D. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, berkah, dapat rumah ibadah, murah rezeki, berkah, dapat rumah ibadah. Lancar dalam berurusan. Semoga buat Mas nanti panjang umur dia, murah rezeki, lancar dalam berurusan, murah rezekinya ya Mas ya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak gimana ya, agak putus-putus tapi tak apa, tetap dengar ya. 0761236006. Aku istri bukan pembantu. Sudah tiga lagu, kita masuk penelpon ke 8 ya, atau keempat sesi ini. Halo, dangdut yuk.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan ibu
4: Nenek Aska Darun.
0: Nenek Aska, silakan Nenek Aska.
4: Minta lagu Darun.
0: Yang mana judulnya tuh? Keliru.
4: Suami banting sawit, istri suntik putih.
0: Ah, belum punya lagi itu lagi.
4: Belum punya lagi.
0: Sambil jahe, gincu, main mata, boleh saja, madu, laguku, janur kuning, gulali, keliru, kemana di mana? Yang mana tuh?
4: Kemana di mana aja lah Darun.
0: Kemana di mana?
4: Kemana di mana aja lah.
0: Yuk.
4: Salamnya untuk Darun, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya.
0: Amin.
4: Semoga selalu dilindungi Tuhan di mana saja berada. Mudah-mudahan Tuhan memberikan yang terbaik dan yang lebih baik untuk Darun, keluarga, untuk kita semuanya. Salamnya untuk warga Rumbai, Mbak Artati sama Mas Joko, buat Teteh Ros, buatnya Ayu, buatnya Ibu Dharma Inis, buatnya siapa lagi, Pak Mali, buatnya Simpson, buat semua-semuanya Darun tanpa terkecuali. Semoga Darun sehat selalu. Selamat sampai di rumah, besok kita bertugas kembali. Terima kasih Darun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 48 sudah di sesi ini, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih. Bumi pun turut menangis. Segudang rindu, aku istri bukan pembantu. Kemana, di mana?

jiwa semangat kemerdekaan Indonesia diraih lewat darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan. Menjiwai semangat kemerdekaan adalah cara kita menghargai dan menghormati perjuangan mereka. Bukan hanya lewat seremoni, tapi dengan meneruskan semangat juangnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena cinta tanah air harus diwujudkan, bukan hanya dikatakan. Semangat kemerdekaan membangkitkan nasionalisme dan cinta tanah air. Tanpa semangat itu, kita mudah apatis, mudah terpecah, dan lupa bahwa negeri ini milik bersama yang harus dijaga dan dibangun. Karena kita masih harus berjuang di masa kini. Perjuangan kita hari ini adalah melawan kemiskinan, menjaga persatuan di tengah perbedaan, memberantas korupsi, dan membangun bangsa lewat pendidikan, budaya, dan kerja keras. Semangat kemerdekaan menumbuhkan tanggung jawab moral dan sosial untuk terus memperbaiki diri dan lingkungan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Menurut kamu, kemerdekaan itu apa sih?
1: Ya, bebas dong. Bisa sekolah, bisa kerja, bisa berkarya.
0: Betul, tapi ternyata kemerdekaan bukan cuma soal bebas ya.
1: Iya, kita juga harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berbuat baik untuk Indonesia. Mari, terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga Indonesia.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah nafas yang kita hirup hari ini, langkah yang kita pilih, dan harapan yang terus kita jaga. Di balik ramainya jalan, padatnya pekerjaan, dan cepatnya dunia bergerak, selalu ada ruang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari prasangka, dan merdeka dari takut bermimpi. Sebab negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh kita yang hari ini memilih untuk jujur, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan. Mari rawat kemerdekaan, bukan hanya dengan mengibarkan sang merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan cinta pada negeri dalam setiap tindakan sederhana. Karena ketika hati kita merdeka, Indonesia akan selalu punya alasan untuk terus melangkah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 16.46 menit waktu Indonesia Barat. Tersisa untuk 2 atau 3 nomor lagu. Kami silakan di 0761236666. Halo, Dangdut Yo.
1: Halo, Yati.
0: Yuk, dengar Kak.
1: Di Bukmina.
0: Bukmina di mana? Panam, mana?
1: Ya, deh,
0: ya. Oh, silakan Kak. Ya, lagunya silakan pilih yang mana? Ya, silakan. Lagunya Kak. Yang tinggal ada Sambal Jahe, Main Mata, Boleh Saja, Madu, Laguku, Janur Kuning, Gulali.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4, selalu di hati.

Majid Wadan Puan, dukungan 100 juta rupiah untuk Festival Pacu Jalur 2006 dinilai bukti minimnya keseriusan pemerintah pusat. Lokasi bantuan pemerintah pusat sebesar 100 juta untuk penyelenggaraan Festival Budaya Pacu Jalur 2006 menuai kritik tajam. Angka tersebut dinilai sangat tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran kegiatan dan status festival yang telah menjadi agenda pariwisata internasional. Demikian disampaikan Rizky Puliang, tokoh masyarakat Kuantan Singi, menilai kebesaran besaran bantuan tersebut mencerminkan minimnya komitmen pemerintah dan pusat dalam mendukung kelestarian aset budaya nasional. Biaya penyelenggaraan perjalanan 2006 diperkirakan menembus angka 6 miliar rupiah. Bantuan pusat yang relatif kecil membuat pemerintah Kabupaten Kuantan harus menanggung beban utama melalui APBD dengan pemerintah Provinsi Riau serta sponsor swasta. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, dan di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya
1: berusia 10
2: tahun.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya keluarga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakah

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Cendera Pantau Petrus, kita akan akhiri tepak siang hingga tepak petang ini. Sudah pukul 6 kurang 12 menit petang atau pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat.

0: dan hutan tropis. Lokasi ini pas untuk pencinta petualangan, penjelajahan alam liar, serta melihat flora dan fauna langka. Ada Inhupek, tempat rekreasi dan agrowisata keluarga seluas 8 hektar di Pematang Reba, Kecamatan Dengan Barat. Sedangkan wisata alam Pertamina Lirik juga merupakan kawasan rekreasi di Kecamatan Lirik yang dilengkapi taman bermain anak, ada waterpark mini dan area bumi perkemahan. Bahkan ada wisata susur sungai Batang Gansal. Kegiatan naik perahu kayu menyusuri sungai di kawasan Batang Gansal untuk menikmati alam pedalaman yang masih asri.
1: Waduh,

Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Jam 18 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Dua korban kecelakaan speedboat pekerja migran yang tenggelam di perairan Pulau Rupat Kota Dumai Riau ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin 17 Agustus 2026. Satu korban lainnya masih hilang dan terus dicari oleh tim SAR gabungan. Kapal cepat bermesin ganda yang membawa pekerja migran dengan rute Rupat Malaysia terbalik setelah diterjang hujan lebat, angin kencang, dan badai di sekitar perairan Pulau Rupat sekitar pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebanyak 22 orang tercatat dalam daftar korban kecelakaan kapal tersebut. Sebanyak 19 orang ditemukan selamat setelah ditolong kapal yang melintas di lokasi kejadian, sedangkan 3 orang hilang. Memasuki hari ketiga operasi, tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga 291 mil laut persegi dengan jarak antar jalur pencarian atau track spacing 0,5 mil laut.

Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan memberikan penghargaan kepada 355 personel dan mitra eksternal yang berpartisipasi dalam mensukseskan ekspedisi Merah Putih Presisi 2026. Penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 seusai upacara di lapangan Apel Mapolda Riau dan secara serentak di Polres Jajaran. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Akmadi mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kapolda Riau kepada seluruh pihak yang ikut bergerak bersama dalam pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi. Menurutnya, ekspedisi tersebut sejak awal tidak sekedar dirancang sebagai kegiatan menyambut hari kemerdekaan, tetapi menjadi bagian dari upaya menghadirkan negara hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, termasuk kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar di Riau. Ia mengatakan keterlibatan berbagai unsur eksternal menjadi bagian penting dalam perjalanan ekspedisi. Kolaborasi tersebut mencakup penguatan semangat kebangsaan, kemanusiaan, pelayanan kemasyarakatan, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Sekian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau, Cetuan dan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam Cetuan dan Puan. Senang sekali dalam rangkaian tepak malam hari ini Fajriyah Hidayati akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan. Tentunya kita akan bersama dalam program-program menarik. Berikut juga dengan lagu-lagu Nusantara yang akan disajikan untuk Cetuan dan Puan pada hari ini 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, selamat hari ulang tahun negara kita. Semoga slogan maju, berjaya, dan adil itu benar-benar tercapai setiap tahun dan sesuai dengan harapan Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, seperti biasa pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam rangkaian Mimbar Islam, karena kita akan jelang seruan azan maghrib dengan ceramah agama dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran bersama dengan program satu juga tentunya nanti. Nanti kita akan kembali dalam rangkaian informasi religi tentunya disertai dengan musik-musik dan juga lagu-lagu religi kita jelang Cetuan dan Puan.
1: Nanti saya akan menghadirkan mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebelumnya kita nikmati satu lagu religi dari Alika featuring Vidi dengan Akhirnya.

0: Dengan pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya mari kita simak mimbar Islam dengan judul Bahaya Sifat Sombong bersama dengan Ustadz Ali Imron SPDI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim darrahmanir rahim. Wa la tusyair hadralin nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar pencinta RRI yang ada di rumah, mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama, sehingga pada pagi saat mulia ini Allah memberikan suatu nikmat kemuliaan kepada kita. Allah berikan suatu kerahmatan kepada kita, dan di antara nikmat umur, sehat dan kesempatan, sehingga dengan kesempatan yang mulia ini tentunya kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan acara tausiah singkat yang bertema adalah bahaya sifat sombong menurut adalah Al-Quran dan Hadis. Karena sifat sombong ini adalah sifatnya iblis. Sifat sombong ini adalah sifat yang menjerumuskan kepada hamba-hamba yang sangat mulia. Walaupun Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah. Akan tetapi kalau manusia yang tidak punya akidah yang baik, tidak punya benteng akidah yang mulia, yakinlah mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sombong, sifat-sifat yang angkuh, dan sifat-sifat yang akan menjerumuskan kepada mereka. Karena Allah telah memberikan suatu gambaran yang sangat mulia kepada umatnya. Banyak di antara kita yang punya sifat sombong ini. Padahal sifat sombong ini adalah sangat bahaya. Apa di antara bahaya-bahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Yang di antaranya Allah akan mengabaikan, dan Allah akan membenci kepada mereka. Dan bahkan Allah dan Rasul pun sama-sama membenci kepada orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang sombong inilah, kalau mereka tidak punya tatanan iman, takwa, ilmu, tentunya mereka akan terjauh. Mereka punya akidah yang baik, tetapi kalau seandainya mereka tidak punya akidah yang baik, maka yakinlah mereka akan mendapat bayi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menegaskan dalam surat 31 Al-Luqman ayat 18 itu, apakah Allah Subhanahu wa taala wala tusyair hadakal linas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtarim fakhur. Apakah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah memalingkan mukamu karena sombong kepada manusia. Kadang-kadang ini penyebabnya apa mereka? Kadang-kadang mereka punya kekayaan, mereka memandang orang yang miskin bagi mereka adalah manusia yang rendah. Kadang-kadang mereka punya ilmu, merasa dirinya ilmunya lebih hebat kepada orang-orang yang punya ilmu terhadap orang lainnya. Kadang-kadang mereka punya kelebihan, mereka memandang rendah, menghina kepada orang lain. Padahal sifat-sifat inilah Allah meringatkan kepada mereka, janganlah kamu memalingkan mukamu karena sombong, karena angkuh. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sombong adalah jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyertai kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Ini yang pertama bahayanya. Kemudian yang kedua, ternyata Allah akan mengabaikan kepada mereka. Walaupun mereka punya segala amal-amal ibadah yang baik, tetapi mereka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi makhluk yang sangat hina. Di dunia mereka punya kebanggaan dari segi hartanya, segalanya ada, tapi nanti di mata Allah Subhanahu wa taala mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, bagi orang-orang yang sombong adalah mereka punya sifat-sifat yang tidak baik, punya sifat-sifat yang tidak benar, punya sifat-sifat yang di mata Allah mereka adalah kelompok golongan orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka untung dunia, tetapi mereka mendapat keuntungan akhirat. Di antara, kalau kita kutip dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, ternyata adalah wasaqiyu wasa'idu dunya wasaqiyul akhirah. Walaupun mereka dunia mereka beruntung, tetapi di akhirat kelak nanti mereka akan golongan orang-orang yang rugi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, bahayanya orang-orang yang punya sifat yang sombong adalah mereka akan terkunci dengan kebaikan. Mereka akan tertutup dengan kebaikan. Kalau kita kembali ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Ternyata adalah kelompok golongan orang-orang yang hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga tertutup, pemandangan tertutup, matanya, mereka adalah golongan orang-orang yang hatinya keras. Dengan sifat yang sombong ini, mereka tidak mau sujud dan tidak mau bersujud kepada Adam. Selainnya kesempatan yang sangat mulia ini, tentu harapan kita, mari kita sama-sama kita hindarlah sifat yang sombong ini. Sifat yang sombong ini adalah bukan milik manusia, tapi miliknya iblis. Dan Allah pun akan menempatkan dalam diri kita dari kelompok golongan orang-orang yang akan masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat, kembali saya informasikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Furqan ayat 27-31 bersama Qori'ah Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa...

Cituan dan Puan, Islam mengajarkan, maksud kami, berbagai kriteria orang-orang yang beruntung. Misalnya mereka yang menyeru pada kebajikan sekaligus mencegah kemungkaran, seperti disebut dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat ke-104. Contoh lainnya adalah golongan mukminin yang selalu menjaga sholat, dan ini dijelaskan dalam Surah Al-Hajj ayat ke-77. Nah, dalam bahasa Indonesia, nasib mujur ini diistilahkan sebagai langkah kanan, umpamanya seseorang yang mendapatkan rezeki tidak terduga. Berarti dia telah melangkah kanan. Tentu saja keberuntungan melibatkan banyak faktor ya. Minimal diri telah berbuat walaupun hanya dengan melangkahkan kaki, Cetuan dan Puan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan perihal kemujuran. Beliau bersabda dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah dengan rezeki tersebut. Yah, keimanan adalah perkara utama yang menjadi faktor keberuntungan di dunia maupun akhirat kelak. Dalam surah Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Cetuan dan Puan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maka dalam menjalani kehidupan seorang mukmin hendaknya teguh mempertahankan iman dan Islam. Jangan sampai pernak-pernik duniawi itu justru menjauhkan diri dari komitmen berislam. Dalam hadis yang sama, Rasul juga menyatakan orang Muslim yang telah dikaruniai rezeki yang cukup adalah beruntung. Islam mengajarkan bahwa konsep rezeki itu tidak melulu berkaitan dengan materi, bahkan pemberian yang paling berharga dari Allah justru kerap tidak tampak mata, Syaitan dan Puan. Nikmat paling besar adalah Islam dan iman. Tanpa keduanya, seluruh usia di dunia ini hanyalah sia-sia, khususnya begitu ajal menjelang. Maka jadikanlah syukur sebagai jalan kehidupan. Cetuan dan Puan, dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan hakikat syukur adalah menghayati bahwa hanya Allah satu-satunya pemberi nikmat. Dalam hadis di atas, yang dimaksud dengan qanaah adalah rela menerima apa-apa yang telah dikaruniakan. Qanaah ini dapat pula diartikan sebagai perasaan cukup. Karakteristik itu lahir dari kesadaran diri sebagai hamba Allah. Seseorang yang qanaah meyakini bahwa Allah telah menetapkan rezeki pada tiap-tiap makhluknya, maka jangan khawatir dan tidak perlu pula dengki kala melihat kebahagiaan orang lain. Tapi qanaah ini tidak membatasi diri kita untuk bekerja lebih baik, menjadi lebih baik setiap harinya, Cik Ton dan Puan. Justru qanaah ini adalah membatasi kita dari perasaan iri, dengki terhadap saudara kita, Cik Ton dan Puan. Seperti yang telah Allah katakan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 30, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya.

Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, Polres Rokan Hilir melalui Polsek Rantau Kopar bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait adanya warga yang terjangkit demam berdarah denggi. Polsek Rantau Kopar bersama Puskesmas Rantau Kopar melakukan fogging di Jalan Madrasah, Kampung Tengah, Kepenghuluan Bagan Cempeda, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir pada Senin 17 Agustus 2026. Kapolsek Rantau Kopar Ibtu Nanang Parinduri turun langsung bersama Kepala Puskesmas Rantau Kopar, Nurse Endang Primawati, Tim Kesehatan, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, serta personel Polsek Rantau Kopar. Fogging dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk membasmi nyamuk dewasa pembawa virus denggi, terutama Aedes aegypti, yang menjadi salah satu faktor utama penularan DBD. Selain membunuh nyamuk dewasa, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membantu memutus rantai penularan di lokasi yang telah ditemukan kasus.

Kabar berikutnya, Cetuan dan Puan, kabar gembira dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang menjadi momentum penuh makna bagi 970 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bengkalis. Dari jumlah tersebut, 16 orang diantaranya langsung menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi umum 2 Senin 17 Agustus 2026. Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan sekaligus penghargaan bagi warga binaan yang dinilai menunjukkan perubahan perilaku dan memenuhi persyaratan administratif maupun substantif selama menjalani masa pidana. Kepala Lapas Kelas 2 Bengkalis Priyo Tri Laksono mengatakan, remisi bukan sekedar pengurangan masa hukuman tetapi menjadi salah satu indikator keberhasilan proses pembinaan. Lebih lanjut, penyerahan remisi secara simbolis dilakukan oleh Bupati Bengkalis Kasmarni. Dalam kesempatan tersebut, Kasmarni membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI terkait pemberian remisi umum bagi narapidana serta pengurangan masa pidana bagi anak binaan. Kasmarni menegaskan remisi harus dimaknai sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial agar warga binaan dapat kembali ke tengah masyarakat secara bertahap dan menjadi pribadi yang produktif. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: Cinta tanah air. Bukan sekedar hafal lagu Indonesia Raya, bukan hanya berdiri saat upacara bendera. Cinta tanah air adalah tentang peduli. Peduli pada sesama, peduli pada negeri ini. Menjaga alam, melestarikan budaya, membangun dengan jujur, dan bekerja tanpa lelah untuk kemajuan bangsa. Cinta tanah air tak perlu ditunjukkan dengan kata-kata besar, cukup dengan tindakan kecil yang dilakukan dengan sepenuh hati. Karena sejatinya, kemerdekaan adalah ketika kita hidup untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Cinta tanah air dimulai dari hal yang kecil, tapi berdampak besar bagi Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak ria merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada ria yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Ria itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

0: Opa, ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler, Ma. Sabar mungkin menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih, kodong. Kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: jiwa semangat kemerdekaan Indonesia diraih lewat darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan. Menjiwai semangat kemerdekaan adalah cara kita menghargai dan menghormati perjuangan mereka. Bukan hanya lewat seremoni, tapi dengan meneruskan semangat juangnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena cinta tanah air harus diwujudkan, bukan hanya dikatakan. Semangat kemerdekaan membangkitkan nasionalisme dan cinta tanah air. Tanpa semangat itu, kita mudah apatis, mudah terpecah, dan lupa bahwa negeri ini milik bersama yang harus dijaga dan dibangun. Karena kita masih harus berjuang di masa kini. Perjuangan kita hari ini adalah melawan kemiskinan, menjaga persatuan di tengah perbedaan, memberantas korupsi, dan membangun bangsa lewat pendidikan, budaya, dan kerja keras. Semangat kemerdekaan menumbuhkan tanggung jawab moral dan sosial untuk terus memperbaiki diri dan lingkungan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan, kalau kita menyebut pacu jalur, mungkin yang langsung terbayang adalah sebuah perahu panjang yang melaju kencang di Sungai Kuantan. Puluhan anak pacu mendayung secara serentak, kemudian suara tepuk tangan penonton bergemuruh, sorak masyarakat membelah tepian sungai. Tetapi pernahkah kita bertanya dari mana sebenarnya sebuah jalur itu berasal? Sebelum menjadi perahu panjang yang gagah dan dihias indah, Cik Tuan dan Puan, jalur bermula dari sebatang pohon besar. Dan proses mengubah sebatang pohon menjadi jalur bukan pekerjaan sehari dua hari. Ada pengetahuan, keterampilan, serta gotong royong. Dalam tradisi masyarakat Kuansing, terdapat pula sosok yang dikenal sebagai dukun jalur. Nah, istilah dukun jalur ini menarik untuk kita kenali. Karena Cik Tuan dan Puan tidak boleh langsung membayangkan sesuatu yang menyeramkan, mistis, dan seperti dukun-dukun yang kita tahu pada umumnya ya. Dalam konteks tradisi masyarakat, dukun jalur ini berkaitan dengan orang yang memiliki pengetahuan adat serta kepercayaan tradisional yang menyertai proses pembuatan jalur, Cik Tuan dan Puan. Ia dipercaya memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pemilihan kayu, waktu pelaksanaan, hingga tata cara tradisional yang dilakukan masyarakat. Sebab untuk masyarakat terdahulu, pohon yang akan dijadikan jalur itu bukan sekedar kayu. Pohon itu akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, akan dibentuk menjadi perahu, dan akan digunakan untuk membawa nama kampung. Dan nantinya akan berlomba di Sungai Kuantan. Jadi karena itu proses mengambil kayu dari hutan pun dilakukan dengan penuh pertimbangan. Mulai dari memilih pohon yang sesuai, memastikan kayunya layak, hingga menentukan waktu dan tata cara penebangannya. Nah, disinilah menariknya ya, budaya kita Cik Tuan dan Puan. Sebuah perlombaan yang kita lihat hanya berlangsung beberapa menit, itu ternyata punya cerita yang panjang yang dimulai jauh sebelum perlombaan Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, proses sebelum sebatang pohon berubah menjadi jalur dalam tradisi masyarakat Kuansing terdapat berbagai aturan dan kepercayaan yang menyertai proses pencarian serta penebangan kayu. Jadi itu sangat panjang sekali. Nah, jadi dukun jalur itu adalah orang yang berpengetahuan tentang adat dan juga tata cara bagaimana jalur itu dimulai dari pengambilan kayunya sampai akhirnya berlayar di Sungai Kuantan, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, pukul 19.59 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih ke program selanjutnya. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan simak legenda, drama legenda Cik Tuan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

Rock FM, suara budaya Riau.

0: Landung. Barong Landung.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih mbok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh Sari. Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan mbok, cerita nongin mbok, cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritani loh.
1: Kengken mbok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus, pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Sudah, tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Pingan, yang artinya desa selamat. Dan disanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
4: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batu.
3: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Oh, aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
3: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
4: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
1: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
3: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
1: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
3: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
4: Dinda.
1: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba.
5: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
6: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
5: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti

0: Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng.
1: Bedalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Jadi gimana? Masih menganggap musik tradisional gak kekinian?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Indonesia bukan negara yang dibangun di atas satu suku, satu bahasa, atau satu budaya. Kita dibentuk dari ribuan pulau, ratusan etnis, dan beragam keyakinan. Keberagaman bukanlah tantangan, ia adalah kekuatan. Dan kekuatan itu hanya akan berarti jika kita mampu menjaganya dalam semangat persatuan. Menjiwai semangat kemerdekaan bukan hanya soal mengenang sejarah perjuangan, tapi juga tentang menghayati nilai-nilai luhur bangsa. Salah satunya, persatuan dalam keberagaman. Tanpa semangat itu, kita mudah terbelah oleh isu SARA, oleh fanatisme sempit, bahkan oleh kepentingan pribadi yang sempit. Kemerdekaan harus terus dijaga, dan untuk itu kita harus bersatu. Karena Indonesia bukan milik satu golongan, tapi milik kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan Puan, pukul 20 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat, spesial hari Senin, 17 Agustus 2026. Seperti biasa, setiap Senin kita akan nikmati lagu-lagu campur sari alias lagu-lagu dari Tanah Jawa, Cetuan dan Puan. Jadi untuk Cetuan dan Puan yang hendak bergabung malam hari ini, mungkin rindu dengan kampung halamannya di Jawa sana, merantau ke Pekanbaru jauh-jauh, dan ingin mendengarkan lagu-lagu campur sari malam hari ini, bisa bergabung di line telepon kita 23606 atau 0811-7600-959. Saat ini satu lagu dari Didi Kempot, ada Gawe Gelo, tengah menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan bermain depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi
3: ada
0: aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Cituan dan Puan masih bersama Jia malam hari ini pukul 20 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Satu tembang lagu dari HP Asmara. Ada top-topan masih bersama Jia malam hari ini dalam rangkaian program interaktif campur sari Cituan dan Puan. Silakan untuk Cituan dan Puan yang ingin bergabung request lagu-lagu campur sari alias lagu dari Tanah Jawa malam hari ini, silahkan ya di 23606 atau 0811 7600 959. Kita bacakan requestan dari WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp Pro 4 Pekanbaru malam hari ini. Halo, saya Andi dari Delima, request lagu Pat Gulipat katanya. Oke, siap, nanti dia putarkan ya untuk lagu Pat Gulipatnya. Oke, Cetan dan Puan, berhubung karena sudah ada yang bergabung malam hari ini melalui line telepon, kita sapa dulu pendengar program 4 yang sudah ringing.

0: singing. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Yus.
1: Bersama dia di Pro 4.
0: Ya, Bu Yus, selamat hari ulang tahun untuk negara Bu Yus ya.
1: Iya, kok negara Bu Yus.
0: Negara kita, Bu Yus.
1: Iya, negara kita lah.
0: Bener. Oke, okay, yeah. Bu Yus.
1: Ya. Yeah. Kan enggak boleh kan putar lagu 17 tahun 45 kan? Sekarang kan ulang tahun. Ulang tahun Bu Yus.
0: Aduh. Oh, selamat ulang tahun juga untuk Bu Yus. Kalau begitu.
1: Tapi tahunnya disembunyikan ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Anggap aja Bu Yus lahir tahun 2008 ya.
1: 2001.
0: Oke, Bu Yus, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagu apa ya?
0: Ini lagunya ada lagu-lagu Jawa nih, Bu Yus.
1: Iya, ya, apa tuh?
0: Bu Yus maunya laki-laki apa perempuan?
1: Kalau maunya laki-laki, lemasa perempuan.
0: Nah, dari NDX, Lila No Aku, mau enggak?
1: Iya, itu aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Boleh kita dengar. Salamnya ya. Salamnya ibu buat Bu Ros, Bu Surtini, Ibu Dharma, Mama Indah, siapa lagi ya? Ocu Amin, Ocu Jawai, Pak Mali, Pina di Perawang, Tengku Adriansyah. Istimewanya buat dialah yang sedang bertugas. Sehat selalu ya. Merdeka!
0: Merdeka!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus sudah request lagu malam hari ini. Satu lagu dari NDX ada Lila No Aku, nanti kita putarkan ya. Masih Jia tunggu tentunya untuk Cetuan dan Puan yang ingin bergabung malam hari ini di rangkaian program interaktif Campur Sari. Kita Cetuan dan Puan, lagu-lagu Jawa yang akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan di malam Selasa hari ini. Silahkan di 23606 atau 08117600959. Kita nikmati tembang lagu dari Woro Widowati, ada Pat Gulipat sama NDX AKA ada Lila Noaku. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas nah.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Benteng Fort de Cook didirikan pada tahun 1825 oleh Kapten Burr di atas Bukit Jire Negeri, Bukit Tinggi. Hingga saat ini, Benteng Fort de Cook masih menjadi saksi bisu angkuhnya penjajahan Belanda pada saat itu untuk berkuasa atas Minangkabau. Dan sisa-sisa keangkuhannya masih tersirat dalam bangunan setinggi 20 meter dengan warna cat putih dan hijau ini. Benteng Fort de Cook dilengkapi dengan meriam kecil di keempat sudutnya. Kawasan sekitar benteng sudah dipugar oleh pemerintah daerah menjadi sebuah taman dengan banyak pepohonan rindang dan mainan anak-anak. Benteng yang berada di kawasan

di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya adalah jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Memang kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi di kawasan Jam Gadang, tepatnya di terusan jalan Tuan Kunan Rence. Bukit Tinggi sendiri dapat ditempuh sekitar 2 jam dari kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat. Sejarahnya, Benteng Fort De Cook ini didirikan oleh Kapten Burr pada tahun 1825 di atas Bukit Jire negeri Bukit Tinggi sebagai kubu pertahanan pemerintahan Hindia Belanda menghadapi perlawanan rakyat dalam Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ketika itu, Baron Hendrik Marcus De Cook menjadi komandan De Rupidun dan wakil gubernur jenderal pemerintahan Hindia Belanda. Dari sinilah nama lokasi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.
4: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagu dari Devi Geranio Mada Pikir Carry. Ini versi reggae-nya ya. Aduh, terasa banget malamnya jadi lebih santai. Walaupun hari ini sepertinya adalah Senin yang cukup menggembirakan. Karena kan hari ulang tahun RI Cik Tuan dan Puan. Jadi gak bisa dibilang Senin yang berat, tapi Senin yang menggembirakan. Baik, ini requestan dari Cik Tuan dan Puan yang masuk di WhatsApp ya. Masih dia tunggu untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung, silahkan di 23606 atau 0811-7600-959. Yuk kita sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Dengan Yudi.
0: Oke, Mas Yudi. Ini Mas Yudi panggilannya Bang Yudi, Kak Yudi, Bro Yudi.
1: Bang Yudi bisa juga.
0: Oke, Bang Yudi aja kali ya. Bang Yudi, malam hari ini kita lagu-lagunya lagu-lagu campur sari nih, alias lagu-lagu Jawa. Mau request lagu apa? Ya.
1: Lagu Didi Kempot ada?
0: Didi Kempot tadi udah diputerin.
1: Udah.
0: Lagu yang lain, lagu yang lain.
1: Lain.
0: Dari Soimah ada nih, ho ah ho eh, mau nggak?
1: Ah, boleh lah, boleh lah.
0: Oke, baik.
1: Ya.
0: Ya, silakan salam sapanya Bang Yudi.
1: Salamnya buat pemain dengar aja.
0: Oke.
1: Ya. Saja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the point, request lagu, salam buat yang dengerin. Ini penelpon yang Jia suka, tapi semua penelpon Jia sayang. Baik, kita lanjut lagi ya, masih di rangkaian phone in program atau interaktif kita musik campur sari. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana malam hari ini?
2: Dengan Joya.
0: Joya?
2: Iya.
0: Oke, Kak Joya, nama kita agak mirip ya. Ini Jia. Ini Jia.
2: Ya, salam kenal ya.
0: Oke, iya, namanya ini mirip.
2: Ini lagu Temusari ya?
0: Iya, bener.
2: Judulnya Sumarni ada?
0: Sumarni, judulnya Sumarni.
2: Iya,
0: okay.
2: Ada kan?
0: Se, tak cari.
2: Tak cari ya.
0: Enek. Orang Eneng. Saya Eneng Sumi-Sumi.
2: Pokoknya menu.
0: Yang ada pokoknya joget sama Pokemon.
2: Pokoknya menu lah. Ini kuli bangunan ada.
0: Kuli bangunan, saya tak cari.
2: Ada.
0: Adanya Kuat Hati. Itu dari siapa sih lagunya? Ngomong-ngomong.
2: Apa nih?
0: Penyanyi nih siapa?
2: Penyanyinya sing cowok.
0: Iya, sing cowok siapa?
2: Sebenarnya selalu ya aku.
0: Wih.
2: Apa?
0: Kalau dari Abah Lala, Ojo Dibandingke?
2: Apalah. Kalau Sumarni, enggak ada ya?

0: kan lagi kosong ini, Sumarni ya. Atau saya tak cari.
1: Yang tadi apa tadi ada yang dia?
0: Oh, jadi banding ke dari Mbah, dari siapa tadi nih? Oh, jadi banding ke dari Abah Lala.
1: Yaudahlah,
0: oke, okay, baik. Makasih
1: ya, dia. Selamat malam.
0: Nggak salam-salam dulu nih, Kak Joya. Buru-buru amat.
1: Itu aja lah ya, makasih ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, terima kasih Kak Joya. Oke, okay, Digiton dan Puan, kita nikmati dulu ya lagu dari Soimah, Ho Aho E. Nanti kita sambung lagi.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha-ah-lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk

0: milikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordan sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordan sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Woi woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
4: Hopimpa Alayum Gamreng. Bau dapu.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: Diperkenalkan oleh Bung Karno, Pancasila sebagai dasar hukum negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar tatanan negara kita. Pancasila jadi ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Tidak jadi lambang dan aturan saja. Pancasila ada untuk membantu setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Berasal dari bahasa Sanskerta, panca berarti lima, sila berarti prinsip. Lima prinsip dasar kehidupan bangsa Indonesia.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cituan Nambuan dimanapun berada. Alhamdulillah kita dapat bersyukur kembali pagi hari ini, awal hari ke 18 Agustus 2026, bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Mudah-mudahan Cituan dan Puan semua dalam keadaan sukacita, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun cua. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan lima pembacaan suci Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 16 dan 17 bersama Korea Yosi Okta. Selanjutnya nanti kita dapat menikmati lagu-lagu hiburan pagi, lagu-lagu religi atau lagu-lagu bernuansa Islami hingga pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 5.30 menit pula nanti kita akan menyimak kuliah subuh di program Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terlebih dulu saya ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat fardu subuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengetahui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Inilah Gurindam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang suatu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Syahdan adalah beda antara Gwindam dengan syair itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan. Pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan Gwindam. Adapun arti Gwindam itu iaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya. Tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair.

inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudaraku kaum muslimin, baru pula kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengijabah doa-doa kita dan memilih kita termasuk di antara hamba-hamba yang takwa. Terus saudaraku yang baru saja tersentak, baru saja terjaga, mari segera bersihkan diri, berwudu dan segera menghadapnya menunaikan ibadah salat fardu subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat kepada kita semua. Kita jam pukul 5.30 saat kita sama-sama menyimak nanti mutiara pagi hari ini.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sudah pula pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita pula bergabung dengan program 1 akan menyimak program Mutiara Pagi hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026 bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizul pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik bukti cinta Nabi terhadap umatnya bersama narasumber kita Ustaz Dr. Haji Muhammad Ashubli, SHIMSI, selaku anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan alhamdulillah pendengar kita sudah terhubung dengan alusat kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz dan juga keluarga ini senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin. Dan pendengar kami juga tentunya mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi hari ini mungkin hingga nanti pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita bersolat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alina Muhammad. Para pendengar RRI Pekanbaru dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa mengudara di RRI Pekanbaru. Topik kita pagi yang berkah ini adalah bukti kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Tadi di pengantar RRI sudah memaparkan begitu banyaknya orang cinta terhadap Nabi Muhammad. Tanya, nama anaknya saja disandingkan dengan nama Nabi Muhammad di awal nama. Ada namanya Muhammad Subur, ada namanya Muhammad Sabili, namanya Muhammad Furqan, ada nama juga Muhammad As-Subli. Itu salah satu cinta kita Nabi Muhammad. Tapi kecintaan kita ini, para pendengar, belum tak apanya dibandingkan cintanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Sebelum kita mengetahui betapa cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana sosok Nabi Muhammad dalam karakter postur manusia. Dan itu bisa kita lihat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Salah satunya ada namanya Anas bin radhiyallahu anhu. Siapa dia? Dia ini adalah pelayan Nabi Muhammad yang kurang lebih 10 tahun lamanya bersama Nabi Muhammad. Artinya dia begitu bagaimana karakter postur daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tubuhnya. Bagaimana sih bentuk karakter tubuh Nabi Muhammad itu? meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad itu azharu launi ka'anna 'arafatul lu'lu. Muhammad itu perwakilannya itu kulitnya itu putih kemerah-merahan. Keringatnya bagaikan permata. Idza masyata, jika beliau berjalan, jalan itu tegap. Nah, jadi tidak loyo. Di kulit beliau itu putih kemerah-merahan. Kulit beliau ini sebenarnya mirip juga dengan kulit istrinya, salah satu istrinya bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah, Nabi Muhammad beri julukan beliau dengan sebutan Ya Humaira. Wahai istriku yang kemerah-merahan. Apa katanya Ahmaro. Kenapa? Karena memang wajahnya Siti Aisyah itu saking putihnya kemerah-merahan. Gitu. Maka dipanggil Ya Humaira. Nabi Muhammad juga wajah beliau itu memiliki kulit yang sangat putih kemerah-merahan. Lalu bagaimana dengan rambut beliau? Lahu sya'run yabtibu mankibai bainal mankibaini lam yakun bil qasiri wala bil tawil. Jadi beliau itu memiliki rambut yang panjang mendekati pundak. Jadi panjang mendekati pundak beliau. Tidak terlalu panjang juga, tapi tidak terlalu pendek. Berat dan itu bentuk ter rambut Rasulullah. Nah, para pendengar, saya ingin menyampaikan di awal tentang tubuh Nabi Muhammad ini supaya ketika di antara kita yang bermimpi dan mimpi itu yakin Rasulullah, maka fa'inna syaitan sesungguhnya syaitan itu bisa menyampaikan Nabi Muhammad. Berarti itu betul Nabi Muhammad. Beda kalau ada orang yang bermimpi neneknya orang lain Nabi Muhammad. Boleh jadi dua kemungkinan. Boleh jadi itu permainan setan, boleh jadi itu adalah melihat. Itu adalah sosok orang yang kita kagumi selama ini. Tapi kalau dalam mimpi kita mengetahui rambut Rasulullah itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, kulitnya putih kemerah-merahan, maka itu Rasulullah. Semoga kita bisa bermimpi dengan Rasulullah dan berjumpa dengan Rasulullah di surga. Kemudian kulit Nabi. Kulit Nabi itu walaisa bil amhaq wala bil adam. Kulitnya itu tidak terlalu putih dan tidak juga terlalu coklat. Masya Allah. Dia tidak terlalu putih, tidak coklat. Putihnya jangan putih sekali, tapi putihnya itu yang disebutkan adalah kemerah-merahan. Kemudian bagaimana postur beliau? Ini dia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbah, bahwasannya beliau itu memiliki postur yang tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Kemudian Nabi hasanal jism, postur beliau itu postur yang sangat bagus. Jadi kalau Nabi berjalan, para pendengar RRI, itu para sahabat itu sudah tahu ini Rasulullah. Kenapa? Beda aja di antara yang lain. Bahkan beliau itu berbelas. Masya Allah. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian Nabi Muhammad SAW ini, rambutnya itu berombak, para pendengar. Berombak. Tidak keriting, dan juga tidak terlalu lurus. Jadi berombak, Masya Allah. Kita aja membaca hadis ini, pengen rasanya jumpa dan hidup semas Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau beliau berjalan, para pendengar, itu ketika sahabatnya dari belakang memanggil beliau, misal dipanggilnya, Ya Rasulullah, maka Nabi Muhammad langsung membalikkan 180 derajat tubuhnya. Dan dia mengarah kepada orang yang memanggil. Apa maknanya? Maknanya Nabi Muhammad begitu menghargai orang yang memanggil beliau. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita dipanggil orang dari belakang, hanya kepala hanya yang menoleh. itu kan kesannya sombong para pendengar. Tapi Nabi tidak. Nabi itu 180 derajat diputarnya kepalanya sehingga beliau menatap orang yang memanggilnya. Jadi orang yang memanggil yang merasa dihargai oleh Rasulullah. Nah itu sekilas postur perwakakan daripada tubuh Rasulullah. Apakah Nabi Muhammad selama 63 tahun hidup, beliau memikirkan kita? Jawabannya iya. Saking memikirkan kita, saudaraku pendengar RRI, beliau itu di akhir hayatnya, beliau mengingat nama kita. Beliau sebut nama kita. Apa kata beliau? Ummati, ummati, ummati. Tiga kali beliau sebut, umatku, umatku, umatku. Kalau kita lihat Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu kecintaannya terhadap umatnya beragam. Bahkan ada salah satu Nabi ketika umatnya yang sudah melampaui batas, yang tidak lagi mendengar dakwah Nabi Muhammad, tidak lagi mendengar dakwah Nabi, maka beliau mengangkat tangan dan berdoa supaya dibinasakan. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun lamanya beliau hidup berdakwah, tapi tidak berjalan dengan mulus. Cacian, makian, hinaan, bahkan bertubi-tubi Nabi Nuh itu ingin dibunuh oleh sebagian besar umat pada masa itu. Akhirnya singkat cerita, Nabi Nuh angkat tangan dan dia berdoa, Rabbi la tazir ala abdi minal kafirin aidayar. Ya Allah, umat ini sudah melampaui batas. Binasakan mereka yang kafir. Allah azab. Nabi Nuh, umatnya melampaui batas, saking melampaui batasnya, ada perbuatan dosa besar yang tak pernah dilakukan oleh umat Nabi Nuh AS. Apa dia? Suka sama jenis. Maka dikenalah kaum Sodom. Akhirnya angkat tangan Nabi Nuh AS, dan dia berdoa, Rabbi unsurni ala qaumil mufsidin. Ya Allah, umat ini melampaui batas, ya Allah. Maka binasakanlah mereka, ya Allah. Akhirnya, wa amtarna alaihim maqorah. Allah berikan hujan, dan hujan itu dalam bukan dalam bentuk rintikan air, tapi hujannya dalam bentuk bebatuan hingga pada akhirnya kaum Sodom rata dengan tanah. Begitu juga kaum Ad, kaum Madian, semuanya hancur. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau 63 tahun bertubi-tubi, beliau mau dibunuh. Tapi tidak sedikit pun Nabi itu mendoakan umatnya agar dibinasakan, tidak. Padahal Nabi bisa. Mana contohnya? Ketika Nabi itu mau masuk di daerah Taif, berharap agar disambut dengan tola al-badru alaina, disambut dengan ahlan wa sahlan, disambut dengan karpet merah. Apa yang terjadi? 180 derajat Nabi Muhammad itu disambut dengan lemparan kotoran, disambut dengan lemparan bebatuan, hingga pada akhirnya dari batu-batu yang dilemparkan oleh penduduk negeri Taif tersebut, kenalah gigi gerahang Nabi Muhammad patah dan berdarah. Apa yang terjadi, hadirin? Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit pun menggunakan kalimat dan mendoakan agar dibinasakan penduduk negeri Taif. Tapi justru ketika Jibril Alaihissalam datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril sudah mau menghancurkan penduduk negeri Taif. Tapi yang keluar dari mulut Nabi Muhammad, Allahumma di fa'i innahum la ya'lamun. Allahumma di qawmi fa'innahum ya'lamun. Ya Allah, tolonglah umat negeri Taif ini. Karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan aku yakin bahwa nanti penduduk negeri Taif ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi para pendengar RRI? Hari ini, 14 abad yang lalu, penduduk negeri Taif itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Bahkan anak-anak kecilnya saja ada yang hafiz Quran sebagian besar. Cobalah Nabi mendoakan waktu 14 abad yang lalu agar dibinasakan penduduk negeri Taif. Mungkin hari ini Taif tidak ada dalam peta dunia. Mungkin hari ini para ziarah jemaah umrah haji tidak akan mungkin mampir ke negeri Taif. Tapi begitulah cinta Nabi Muhammad terhadap umatnya. Cukup sampai di situ, hadirin, belum. Ketika perang Uhud yang mana perang itu Allah izinkan Nabi Muhammad kalah. Kalah biasa dalam perang, tapi ini perang kalah yang membuat luka dan sedih Nabi Muhammad. Bagaimana tidak sedih para pendengar RRI? Paman tercintanya bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib wafat dalam keadaan syahid. Ketika jasad Hamzah sudah menjadi mayat, ada satu sosok bernama Hindun yang luar biasa jahatnya diseretnya jasad Hamzah. Maka saat itu Hamzah dibelahnya oleh Hindun itu dadanya sampai terlihat jantung. Maka diambilnya jantung Hamzah oleh Hindun, digigitnya dan dipecahnya oleh Hindun di depan mata Nabi Muhammad SAW. Apakah pertanyaannya Nabi itu sedih? Ya, wajar sedih. Karena paman tercintanya dibunuh secara membabi buta. Tapi adakah Nabi Muhammad mendoakan agar Hindun ini binasa dengan sehinainannya? Jawabannya tidak. Tapi justru Nabi mendoakan Hindun dan terbukti Hindun masuk Islam dan bertobat dan ingin membalas luka Nabi Muhammad masa lampau. Dengan cara apa? Dengan cara dibunuhnyalah ada seorang Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Nah itu sekelumit bukti Nabi SAW kepada umatnya. Apakah Nabi Muhammad itu cinta pada umatnya waktu hidup saja para pendengar RRI? Jawabannya tidak. Nanti pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, hari kiamat, yaumul hisab, hari perhitungan, di mana di situ kita akan ditempatkan dua, surga dan neraka. Kita berdoa masuk surga saja. Tapi saat huru hara, idas fatarat, langit terbelah, gunung-gunung kalahnya nampus seperti bulu domba yang bertaburan, tang bintang bertabrakan, air laut mengeluarkan isinya. Luar biasa suasana pada saat itu hadirin. Dan kita dikumpul di padang mahsyar, berkumpullah seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dan kala itu seorang sibuk dengan amal masing-masing. Suami tak lagi kenal dengan istri, istri tak kenal suami. Anak tak lagi kenal dengan orang tua. Itu dengan urusan masing-masing. Dalam kesibukan manusia yang begitu banyak jumlahnya tersebut, sosok yang sangat mulia, Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, beliau tidak sibuk dengan urusan pribadinya. Beliau tidak sibuk dengan ngurusin keluarganya. Tapi Nabi Muhammad, beliau apa yang dilakukan kelak? Sujud lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujudnya dia berdoa kepada Allah. Dan Allah katakan, ya Muhammad, bangkitlah engkau dari sujudmu. Ngapain engkau sujud lagi? Cukup saja sudah saat engkau hidup di dunia sujud kepadaku. Tak perlu lagi sujud di sini, karena sudah berakhir. Tapi Nabi tidak seegois itu, para pendengar. Nabi justru dalam sujudnya berdoa, ya Allah, aku melihat umatku, ya Allah, siapa dia kita? Aku melihat di antara umatku dalam keadaan panas, dalam keadaan kehausan, tertatih-tatih meminta syafaat. Terus, apa permintaanmu? Kata Allah. Aku minta, ya Allah, kata Nabi Muhammad dalam sujudnya, bantulah umatku, mereka haus kepanasan, tolonglah ciptakan satu telaga. Semoga dengan telaga tersebut ketika umatku meminumnya, maka dia tidak lagi merasakan kehausan. Allah pun mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW dengan diciptakannya telaga Al-Kautsar, sehingga umat Nabi Muhammad meminum telaga tersebut dan tidak lagi merasakan kehausan. Kita berdoa semoga kita bisa meminum telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad. Cukupkah sampai Nabi Muhammad itu memikirkan kita dengan minta sama Allah telaga Al-Kautsar? Belum, akhirnya. Di saat Nabi Muhammad sudah meniti Siratul Mustaqim dengan kilatnya, mau masuk lagi ke surga satu langkah lagi. Karena memang kunci surga Nabi yang pegang. Kembali Nabi sujud lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat sama kita dia. Dia enggak egois, para pendengar RRI. Beliau sebelum masuk surga saja masih ingat dengan kita. Lalu kembali beliau sujud kepada Allah. Dalam sujudnya Allah pun berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, bangkit lagi dari sujudmu. Tak perlu lagi engkau sujud, apalagi permintaanmu. Kan engkau sudah kukabulkan permintaanmu dengan menciptakan telaga Al-Kausar. Tapi Nabi tidak egois. Nabi justru kembali sujud dan berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jika di antara umatku, siapa di antara? Jika di antara umatku memiliki dosa sebesar gunung, tapi tidak ada kalimat la ilaha illallah, maka masukkan langsung ke dalam surga tanpa engkau transitkan ke nerakamu. Kenapa Nabi minta begitu, para pendengar RRI? Karena Nabi tahu persis bagaimana Allah menciptakan neraka. Dan seringan-ringan siksa neraka itu, kata beliau, yang belum Al-Abain, ketika percikannya saja, percikan api itu saja kena di kaki manusia, maka tidak hanya kaki yang panas, tapi langsung mendidih otaknya. Itu baru seringan-ringan siksa neraka. Betis jumpa dengan betis, saking sesaknya neraka tersebut. Maka Nabi tidak mau umatnya itu masuk ke dalam neraka walaupun satu hari. Karena satu hari orang masuk ke neraka, perbandingannya sama seperti kealfisanah mimma ta'udun. Sama seperti orang hidup di bumi ini selama 1000 tahun. Artinya kalau 24 jam orang masuk di neraka, saudaraku, maka sama dia disiksa sampai mendidih otaknya selama 1000 tahun. Berarti kalau dia 3 jam saja dikurung, disiksa di neraka, berarti setara orang tersebut di dunia ini disiksa sampai mendidih otaknya selama 125 tahun lamanya. Berarti kalau 2 jam orang disiksa di neraka, sama seperti dia disiksa sampai mendidih otaknya selama 84 tahun lamanya. 84 tahun, para pendengar. Waktu yang lama, kita aja belum ada yang sampai 84 tahun. Tapi 2 jam di neraka, setara orang itu disiksa dengan siksaan selama 84 tahun lamanya. 1 jam orang disiksa di neraka, sama orang tersebut disiksa di dunia ini 42 tahun lamanya. Berarti kalau 60 tahun, 60 menit disiksa di neraka, setara orang itu disiksa di dunia ini dengan waktu 42 tahun lamanya. Panjang sekali. Maka pantas Nabi itu berdoa kepada Allah. Tapi hadirin, apakah doa terakhir Nabi ini dikabulkan oleh Allah? Jawabannya tidak, hadirin. Karena hak veto memasukkan surga dan neraka itu milik Allah. Ada nanti di antara umat Nabi Muhammad yang mereka itu transit ke neraka. Dan kita berdoa jangan sampai kita yang transit tersebut, tapi kita yang masuk ke dalam surga Allah langsung bersama Nabi Muhammad SAW. Itulah bukti kecintaan Nabi Muhammad terhadap umatnya, yang mana beliau itu saking cintanya masih memikirkan kita nanti di hari kiamat. Demikian para pendengar RRI, semoga kita bisa mencintai Nabi Muhammad. Minimal kita hadir di majlis-majlis Rasulullah, majlis-majlis maulid yang di bulan Rabiul Awal ini adalah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih para pendengar RRI.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik Ustaz, karena waktu juga yang membatasi kita, boleh sebelum kita tutup Mutiara Pagi hari ini, 1 menit untuk kesimpulan kajian kita di pagi ini Ustaz.
2: Baik, para pendengar RRI ini, beragam kesimpulan pada pagi hari ini adalah, karena Nabi begitu cintanya kepada kita, pertanyaannya adalah, apa bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama adalah, ada wajibat wajitina bul muharram.

0: para pendengar RI dimanapun Anda berada, dan perjalanan cinta Nabi kepada kita, maka kita hadirilah majlis-majlis Rasulullah SAW supaya kita bisa hadir bersama Nabi Muhammad di surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita, Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Ashubli SHI MSI, selaku anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita, dan tentunya menjadi amal jariah untuk Ustaz juga nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar CRRI Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak tausiah pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas mengucapkan terima kasih. Sekaligus pamit dari ruang dengar Anda, mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat, Paciman Cituan dan Puan, sebanyak 10.987 warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Riau menerima remisi umum dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Dari jumlah tersebut, 185 orang langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau Rudi F. Sianturi mengatakan, tahun ini pihaknya mengusulkan 11.075 warga binaan untuk mendapatkan remisi. Namun remisi yang telah disetujui dan diserahkan pada peringatan kemerdekaan kali ini berjumlah 10.987 orang. Dijelaskan penerima remisi langsung bebas tersebar di 16 unit pelaksana teknis UPT Lapas dan Rutan di Provinsi Riau. Selain itu masih dimungkinkan adanya penerima remisi susulan bagi warga binaan yang persyaratannya telah terpenuhi. Berdasarkan jenis perkara, penerima remisi terdiri dari 7.080 warga binaan kasus narkotika, 113 kasus tindak pidana korupsi, 113 kasus tindak pidana korupsi, 15 kasus illegal logging, dan 7 orang terkait kasus human trafficking. Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi warga binaan ke tengah masyarakat. Sementara itu, PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, pemberian remisi merupakan bagian penting dalam proses reintegrasi sosial agar narapidana dan anak binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, mandiri, dan produktif. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 7 dan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat bersama kami program Para Republik Indonesia Pekan Baru pada program FM 95,9 MHz. Kita berada di Randa Pagi. Tari Zapin dan Joget Melayu sama-sama merupakan seni tari tradisional Melayu yang dinamis. Perbedaannya terletak pada akar sejarah, pola gerak kaki dan tangan, serta musik pengiring. Zapin berakar pada budaya Arab Yaman dengan gerak kaki rapat yang terstruktur ketat. Sedangkan joget merupakan tari pergaulan lokal yang lebih santai, lincah dan bebas, dan sejarahnya bahkan dari Eropa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Tuh kan lampu sedang megah. Kenapa lah abang nih? Main nyelonong aja?
1: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
0: Tenang, tenang kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
1: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
0: Nah, gitulah. Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Hai generasi muda Indonesia, kemerdekaan hari ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar lebih banyak, berkarya lebih luas, berprestasi lebih tinggi, dan tetap mencintai negeri sendiri. Jangan cuma jadi penonton perubahan, jadilah bagian dari perubahan. Mulai dari hal sederhana, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal positif. Karena Indonesia butuh generasi yang bukan cuma pintar bicara, tapi berani berkarya.

Citulumbon, kita lanjut lagi beranda budaya berkaitan dengan perbedaan Teri dan Zapin Melayu. Ya, pertama tadi dari sejarah di mana Zapin berasal dari Arab, sedangkan Teri adalah dari Eropa. Kemudian ditambah perkembangan daripada lokal itu sendiri. Kemudian untuk musik pengiring pula, Zapin didominasi oleh petikan alat musik gambus dan tabuhan gendang kecil marwas, kadang ditambah rebana. Sedangkan joget Melayu diiringi rentak joget yang cepat dan riang menggunakan biola, akordeon, gendang Melayu serta gong, serta juga bisa diiringi organ.

0: Menurut kamu, kemerdekaan itu apa sih?
1: Ya, bebas dong. Bisa sekolah, bisa kerja, bisa berkarya.
0: Betul, tapi ternyata kemerdekaan bukan cuma soal bebas ya?
1: Iya, kita juga harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berbuat baik untuk Indonesia. Mari, terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga Indonesia.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Puji Tuhan dan Puan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Bupati Asmaraja Masyarakat, jaga kekompakan di tengah keberagaman. Bupati Kepulauan Meranti Asmar bertindak sebagai pembina upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Meranti. Upacara berlangsung khidmat di halaman kantor Bupati Kepulauan Meranti, selat panjang, dan diikuti unsur forum koordinasi pimpinan daerah, Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, ASN, TNI Polri, organisasi masyarakat, pelajar, serta peserta upacara lainnya. Dalam upacara tersebut, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali Percaya, dipercayakan membaca teks proklamasi. Sementara perwira upacara dipercayakan kepada AKP Edi Junaidi SH dan komandan upacara yakni Ibtu Rasoki Simatupang. Dalam amanatnya, Bupati Asmar mengatakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali memperkuat semangat perjuangan sekaligus meneruskan cita-cita para pahlawan. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Bupati Asmar mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Meranti untuk menyatukan tekad dan langkah dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata. Peringatan kemerdekaan bukan hanya seremoni atau perayaan tahunan. Kemerdekaan adalah amanah besar yang harus kita isi dengan kerja nyata, pengabdian, dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jutaan orang pun juga dapat membaca ragam informasi di laman yang kami sediakan, yakni laman rri.co.id.